Dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari, telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

8 ya teman Pro2. Pastinya kamu udah mulai aktivitas kamu di kantor, di sekolah, di mana aja, atau yang di rumah sambil WFH. Semangat ya untuk beraktivitasnya. Dan ya Ning mau bahas satu topik ya teman Pro2. Aku masih cari-cari juga dan melihat-lihat apakah hari ini ada peringatan Hari Nasional atau Internasional. Oke, kalau gitu ntar kita bakalan ketemu lagi di sesi ngobrol berikutnya setelah single-single yang lewat ini teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, karena yang masih penuh semangat menemani kamu di sepada selamat lagi teman Pro 2.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Teman terbaik kamu.

Okay, karena hari ini belum ada hari nasional ataupun internasional yang mau Yening bahas barengan sama teman Pro 2. Jadi aku mau membahas sesuatu yang lain ya, yaitu tentang ketergantungan. Nah, ketergantungan apa nih? Ketergantungan pada apapun itu, pada seseorang, mungkin juga pada satu kegiatan atau satu aktivitas. Karena ya teman Pro 2, akhir-akhir ini aku tuh mendengar cerita dari kenalan aku kalau dia itu punya seseorang, ya mantan ya, yang cukup obses sama dia. Karena waktu pacaran dulu tuh kayak ketergantungan gitu, kayak apa-apa tuh harus sama kenalan aku ini. Kalau enggak nanti dia akan tantrum gitu loh tahun berdua. Pokoknya obses banget. Apa kita bahas obsesi aja kali? Lama-lama kita bahas film obsesi nih. Ya jadi kenapa aku mau bahas ini? Karena ini ada hubungannya dengan psikologi ya tahun berdua. Aku bukan ahli psikologi tapi aku ingin menyadarkan teman berdua kalau kita bisa bergantung sama diri kita sendiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Okay. Ini mungkin pembahasannya akan cukup complicated ya teman Pro 2, tapi tidak apa-apa, ini akan seru sekali. Semisalnya nih teman Pro 2 punya pengalaman yang sama, terlalu bergantung sama orang lain in a good way or a bad way, kamu boleh cerita. Atau mungkin kamu yang jadi seseorang yang digantungin. Ya digantungin tuh kayak hubungannya digantungin gitu ya. Oke, ya kamu boleh cerita sama Yening dengan cara kirim tanggapan kamu melalui WhatsApp di 0819020570000, lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Oke lah kalau gitu teman Pro 2, sambil nungguin tanggapan dari kamu, aku bakalan puterin single dari Romansa dulu. Ada Jatuh Cinta, terus ada Harapan Baru dari Arjuna dan Dera Siagian. Dan aku mau puterin single dari Ryan Pono barengan sama Saikoji dengan Puncak Asmara.

0: Loh, Ari nggak belajar daring?
1: Nggak, ah.
0: Emang nggak ada tugas?
1: Berarti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Nggak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
1: Tapi guru Ari gak segalak mama, Tante.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pemprodua, sebagai manusia kan kita memang makhluk sosial ya, yang berarti kita membutuhkan orang lain untuk melanjutkan hidup. Tapi kalau misalnya sampai ketergantungan pada orang lain, nah mungkin ada sesuatu yang salah. Jadi manusia tuh ngalamin yang namanya ketergantungan pada sesuatu karena otak melepaskan hormon dopamin atau hormon yang bikin kita bahagia dan menciptakan rasa senang, nyaman atau tenang. Ketika sesuatu hal yang mudah menjadi kebiasaan atau zat yang memberikan kepuasan, otak tuh jadi merekam hal tersebut sebagai kebutuhan sehingga seseorang ingin mengulangnya terus-menerus sampai sulit dikendalikan. Kayak karena udah terbiasa, udah nyaman, udah kayak okay, ini yang paling membuat aku merasa happy. Kalau misalnya itu gak ada, wah bisa jadi stres berat. Kayak misalnya ketergantungan sama HP gitu kan. Ada faktor biologis dan juga otak ya tawan produa yang berperan di sini, di mana otak itu memicu rasa senang instan yang membuat pola pikir dan perilaku terus mencari objek ketergantungan tersebut yang dinamakan sistem penghargaan. Ada juga faktor genetik di mana riwayat keluarga dapat membuat sistem saraf seseorang itu jadi lebih rentan terhadap kecanduan. Dan toleransi fisik di mana tubuh terbiasa dengan dosis atau intensitas tertentu sehingga butuh jumlah lebih besar untuk rasa yang sama. Ini mungkin kalau yang toleransi fisik itu lebih ke arah obat-obatan terlarang kayaknya ya tuan produa ya. No, jangan, tidak boleh, jauhi narkotika. Nah, ada juga faktor psikologis dan juga emosional di mana mungkin kita mendapatkan pelarian dari stres, di mana banyak orang bergantung pada sesuatu untuk meredakan rasa cemas, trauma dan tekanan hidup. Mencari validasi juga jadi salah satu faktornya ya tuan produa, di mana kurangnya rasa percaya diri itu membuat seseorang tuh bergantung pada pengakuan atau perhatian orang lain. Kebutuhan rasa aman itu juga punya pengaruh yang besar banget, di mana kebiasaan atau objek tertentu itu memberi ilusi kenyamanan ya secara mental saat seseorang merasa tidak utuh gitu. Jadi kalau misalnya nih kamu lagi dalam keadaan rapuh ya teman produa, kayak kamu lagi abis disakitin, lalu datanglah seseorang yang menghibur kamu, yang membuat kamu merasa aman, merasa nyaman, lalu tumbuhlah rasa, oh aku ingin orang ini terus ada di sampingku. Tapi ternyata orang itu misalnya nih gak cocok sama kamu, mungkin karena beda visi misi, mungkin karena beda pola pikir, beda pendirian, akhirnya apa? Mau gak mau harus pisah. Nanti kalau orangnya udah gak ada, nah itu ketergantungan jadinya ya, nyari terus. Ada juga pengaruh dari faktor lain ya teman produa, seperti faktor lingkungan dan juga sosial, di mana untuk faktor pengaruh pergaulan, tekanan dari lingkungan sosial atau pertemanan itu dapat memicu awal mula ketergantungan. Nah, terus pembelajaran dan kebiasaan, di mana pola asuh atau rutinitas harian yang dibentuk di rumah itu membentuk perilaku seseorang yang berulang dari waktu ke waktu. Jadi itu dia faktor-faktornya, banyak faktornya ternyata ya, dari luar, dari dalam, dari lingkungan, dari pikiran, dari otak kita. Ya memang harus bisa dikontrol semuanya ya teman produa. Ntar aku bakal kasih ini juga deh, gimana caranya menangani ketergantungan kalau misalnya dalam kasusnya tuh belum yang terlalu berat ya teman produa. Kayak kita bisa ngontrol diri kita sendiri dulu sebelum akhirnya datang ke ahlinya. Oke, jangan kemana-mana, balik lagi kita dengerin single-single dan pastikan kamu tetap di Spada. Selamat pagi teman produa.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

beberapa ketergantungan ya yang sering terjadi dalam diri manusia. Salah satunya adalah ketergantungan kepada seseorang. Jadi untuk mengatasi ya ketergantungan pada seseorang, entah mungkin itu secara emosional atau mungkin apa ya istilahnya ya, atau kodependensi. Kodependensi ya teman pro 2, itu bisa dimulai dengan menyadari pola perilaku tersebut, lalu melatih diri untuk membangun kebahagiaan dan kemandirian secara mandiri. Ya, kemandirian secara mandiri. Oke. Pokoknya langkah yang pertama yaitu adalah mengenali pola pikir dulu teman pro 2, di mana kamu harus menyadari kapan rasa cemas atau takut itu muncul saat kamu tidak bersama dengan orang yang membuat kamu merasa ketergantungan gitu ya, atau tidak mendapat kabar dari orang tersebut. Misalnya nih, ketika orang tersebut sedang bersama dengan teman-temannya. Ya mungkin pacar ya, kekasih, atau mungkin pasangan ya, suami istri kali ya. Nah ketika lagi bekerja, terus sebenarnya lagi melakukan kegiatan yang normal dan sewajarnya, tapi karena ketergantungan jadi kayak harus dihubungin terus tiap berapa 5 menit sekali. Aku kemarin sempat nemu loh teman pro 2 di Korea, itu ada orang yang sudah menikah dan punya anak 2, itu suaminya tuh bolak-balik disuruh telepon, disuruh video call, jadinya mengganggu kinerja suaminya gitu loh. Kan kasihan juga ya teman pro 2, tapi kita gak bisa menyalahkan juga secara sepenuhnya kepada pihak yang merasa ketergantungan karena adanya trauma dan juga pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan kayak gitu ya teman pro 2. Misalnya nih kalau untuk yang pola pikir ya, mengenali pola pikir, mungkin ketika lagi merasa sedih gitu. Nah, coba kamu belajar untuk mencari solusi atas kesedihan kamu tuh dari dalam diri kamu sendiri. Kayak misalnya, oke, aku lagi sedih nih. Apa ya yang bikin aku sedih? Oh, ternyata sedihnya tuh karena ada merasa kecewa sama seseorang. Oke, orang yang biasanya kamu ajak cerita lagi gak bisa diajak cerita nih, lagi melakukan kepentingan, sebuah kepentingan gitu. Jadinya bisa diceritain nanti aja, ditunda. Nah, sambil kamu meregulasi emosi kamu ya, kesedihan kamu itu, coba nonton hal-hal yang lucu mungkin, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif kayak misalnya berkebun, bercocok tanam. Nah itu kayaknya bisa mengalihkan ya teman pro 2. Nah terus cara lain untuk mengatasi ketergantungan yaitu dengan mencari kebahagiaan sendiri. Jadi jangan menggantungkan suasana hati kamu, ya jangan dibiasain kayak gitu ya, atau alasan hidup kamu pada validasi orang lain. Kayak kalau misalnya gak sama dia aku gak bahagia, sama diri kamu sendiri kamu bisa tetap bahagia kok. Lalu kamu bisa mengembangkan hobi baru, kayak melakukan kegiatan yang kamu sukai sendirian, atau mencoba hal baru yang siapa tahu bisa jadi hobi kamu. Lalu perluas juga lingkungan atau lingkaran sosial kamu, supaya kamu bisa menghabiskan waktu bersama dengan teman lain atau keluarga, supaya hidup kamu gak berpusat di satu orang aja. Tetapkan batasan waktu untuk kamu bersama dengan orang tersebut. Kayak misalnya nih, anggap aja kamu LDR-an. Oke, tapi kamu butuh dia, ya udah dibatasin. Kita video callnya misalnya maksimal 2 jam deh sehari, abis itu sisanya kita ngelakuin kegiatan masing-masing. Atau kayak dalam sehari kita siapin waktu untuk ngobrol berdua berapa nih, 3 jam misalnya, sisanya yaudah ngelakuin tugas rumah masing-masing. Nah kalau misalnya kamu gak bisa mengontrol itu semua, berarti you need someone to help you ya, kayak bantuan profesional. Jadi kalau itu bisa mengganggu keseharian kamu dan juga mengganggu keseharian

dan orang lain, kamu harus mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog melalui layanan kesehatan mental ya tahun produk. Ada yang online, ada juga yang langsung tatap muka.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren, kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
0: Andi!
2: Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu lagi nih, ketergantungan yang mungkin agak sulit untuk diatasi ya, karena kebanyakan orang mikirnya ya cuman anak-anak lah yang kecanduan sama gadget karena biasa dipakai main. Jangan salah, kita yang dewasa ini sadar nggak sadar juga sering ketergantungan sama gadget ya, entah untuk scrolling sosial media, terus jadinya kita menunda-nunda pekerjaan kita, tuh juga sebuah bentuk kecanduan loh teman berdua. Ini ya, aku kasih tahu ciri-cirinya kalau kamu kecanduan gadget. Yang pertama, main gadget setiap waktu luang. Kayak kalau misalnya ada waktu yang agak lengang sedikit, kamu tuh gak bisa lepas dari HP kamu. Pasti kayak HP mana gitu ya. Lalu merasa gelisah kalau misalnya gak pakai gadget. Misalnya nih, kamu lagi ada satu kegiatan, anggaplah seperti rapat. Nah harusnya kan kalau rapat tuh kita mendengarkan proses perbincangan ya yang ada di situ, tapi kamu gelisah karena gak main HP, akhirnya kamu ngikutin rapat sambil main HP. Beda kalau misalnya memang ada keperluan di HP ya, lalu tidak ingin melakukan aktivitas lain, kayak benar-benar leyeh-leyeh aja, bermalas-malasan. Nah itu juga salah satu bentuk kecanduan HP. Ada lagi nih, lebih sering berada di rumah. Kalau aku sebagai introvert sih, ini gak termasuk ya. Karena mungkin seseorang yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menyendiri di rumah atau di kamar itu pasti main gadget. Bukan pasti juga sih, seringnya bermain gadget gitu. Gak mau keluar rumah, maunya main gadget, terus sibuk memerhatikan kehidupan orang lain di sosial media. Padahal kamu juga bisa punya kehidupan kamu sendiri, asal kamu gak terlalu bergantung sama sosial media atau gadget kamu. Nah terus sulit tidur di malam hari kalau gak main HP, gak pegang gadget, nggak bisa tidur. Nah udah pegang gadget makin nggak bisa tidur. Waduh, ini bahaya juga ya teman berdua. Dan yang terakhir, sulit berkonsentrasi di sekolah atau di tempat kerja. Kayak setiap kamu lagi kerja atau lagi sekolah, pikiran kamu tuh game di HP kamu, atau aku mau buka sosmed. Nah itu adalah sesuatu yang tidak wajar ya teman berdua. Padahal kalau kita kecanduan gadget, dampaknya secara fisik itu nyata banget ya teman berdua. Kayak masalah pada mata, nyeri di tubuh tertentu mungkin karena terlalu lama nunduk, bisa kena infeksi karena di gadget itu banyak banget kuman, karena HP itu sarang kuman. Terus bisa juga penurunan kualitas tidur ya, yang menyebabkan imun kamu bisa menurun juga. Kalau dampaknya secara mental, nah ini bisa jadi lebih mudah marah dan panik, stres berlebihan, sering merasa kesepian karena kurang bersosialisasi dengan orang lain, meningkatkan risiko gangguan cemas dan depresi, sulit berkonsentrasi saat belajar atau bekerja, dan cenderung lebih mudah mengalami masalah dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau mungkin pasangan. Serem kan teman pro 2? Jadi tolong ya, dikurang-kurangin main gadgetnya. Kurang lebih sih sebenarnya cara mengatasinya tuh udah sering banget kita bahas ya, tapi balik lagi nih, gak bakalan bisa dilakukan kalau keinginan atau niatnya tuh belum datang dari diri kamu sendiri, karena niat untuk berubahnya tuh harus besar.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Pro 2. Jadi itu dia beberapa kecanduan-kecanduan yang bisa terjadi, bukan kecanduan, ketergantungan sih sebenarnya. Yang bisa terjadi pada kita manusia, entah kepada orang, entah kepada benda gitu ya, seperti handphone atau biasanya ada juga yang kecanduan makanan. Kayak misalnya aku kecanduan mie ayam, enak banget soalnya tuan Pro 2. Iya kan? Siapa sih enggak suka mie ayam? Aduh, rugi banget deh kata aku ya. Tapi yang jelas tahun Pro 2, segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Bukan berarti kita gak boleh bergantung sama orang lain. Bukan berarti kita gak boleh menggunakan gadget. Semuanya boleh. Tapi kalau kamu berlebihan, dampaknya seperti yang tadi aku sebutin. Gak cuma secara fisik tapi juga mental. Jadi harus bijak dalam bersosialisasi, menggantungkan diri gitu ya ke orang lain dan juga ke HP gitu. Gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya di HP oke, untuk kerja oke, untuk hiburan, tapi udah, jangan lupa kamu punya kehidupan nyata yang harus dijalani, yang harus dihadapi. Nah, terus juga ketika kamu menghadapi satu masalah dalam kehidupan, oke, kamu curhat sama orang lain, entah itu teman kamu atau mungkin pasangan kamu, tapi jangan lupa juga kalau mereka punya kehidupan mereka sendiri. Kamu gak bisa terlalu bergantung sama mereka. Setelah ini aku bakal bacain tanggapan dari teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pernah mengalami hal yang sama, kamu bisa kirim tanggapan kamu melalui WhatsApp di 0819020570000, lewat Instagram di @pro2fmmataram, atau melalui aplikasi RRI Digital. Aku tunggu ya teman Pro 2.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Kita ketanggapan yang pertama ya teman perdua. Jadi di sini ada teman perdua yang cerita dia tuh bukan ketergantungan sama orang lain, tapi ada orang yang ketergantungan sama dia. Dan ternyata yang awalnya niatnya tuh baik supaya ada yang menghibur kenalannya ini, terus ada juga yang ngebuat dia lebih ngerasa aman, itu ternyata menjadi bumerang untuk dia. Karena mungkin selama ini orang tersebut itu memang kurang dapat support dan ngerasa selalu insecure, pesimis. Nah, begitu bersama dengan teman perdua ini, dia menjadi merasa lebih positif, lalu lebih aktif dan lebih banyak bersosialisasi. Tapi semuanya itu dilakukan bersamaan dengan si teman perdua ini. Nah, mau teman perdua kita ini tentunya punya kehidupan sendiri dong untuk dilaksanakan, untuk dijalankan, kayak ya untuk kerja, ya untuk ketemu sama teman-temannya yang lain. Tapi orang yang ketergantungan sama dia itu tuh benar-benar yang kayak kalau misalnya nggak diturutin kemauannya tuh kayak ngambek, tantrum, marah, bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri. Awalnya kayak dimaklumin karena oh ya udah, namanya juga dia tumben nih punya orang yang peduli sama dia, benar-benar peduli sama dia. Tapi lama-kelamaan akhirnya teman perdua kita ini merasa terganggu dengan perilaku dari si kenalannya ini. Akhirnya karena udah diomongin baik-baik tidak bisa, teman perdua kita ini memutuskan untuk memblokir dan tidak mau lagi berurusan dengan si kenalannya itu. Bukan jahat ya, tapi kayak kalau kita udah kasih tahu baik-baik, dinasihatin baik-baik tidak menurut, kenapa kita harus terus mengikuti ego orang lain gitu katanya. Lebih baik ya langsung cut off dan menghindar aja. Apapun efek samping yang mungkin nanti dirasakan sama dia tuh bukan salahku gitu kata teman berdua kita ini ya. Karena tujuan kita hanya membantu dan kita tidak punya kewajiban apapun untuk situasi dan kondisi orang lain. Kita hanya berbuat baik, tapi bukan berarti kita yang harus terus menanggung beban hidup orang lain. Wow. Kalau misalnya dihadapin ya sama orang yang kayak gak enakan, people pleaser, aduh pasti susah banget untuk cut off kayak gitu dan terus merasa iba. Tapi ini adalah sikap yang tegas yang menunjukkan kalau kita tuh menolong orang lain juga ada batasnya. Yang ditolong juga harus tahu batasan gitu kan. Jangan sampai mengganggu kepentingan, kebutuhan dan juga keperluan orang lain, karena itu sangat merugikan. Oke lah kalau gitu teman pro 2, semoga kita semua bisa jadi lebih baik ya ketika kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan butuh orang lain. Oke, semoga ada orang yang bisa menemani kita, tapi kita juga bisa tetap mengontrol dan juga mengatasi kebutuhan emosional kita sendiri dan mencari kebahagiaan untuk diri kita sendiri dengan usaha kita sendiri.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Jack it up.
1: Oke, teman berdua, berhubung waktu ini ternyata sudah habis untuk menemani kamu di pagi hari ini, dengan harus pamit dari ruang dengar kamu ya. Thank you banget loh yang udah menanggapi, yang udah dengerin dan juga menyimak pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa terlepas dari segala bentuk ketergantungan dalam hidup kita dan bisa lebih fokus untuk menyayangi diri kita sendiri, fokus pada diri kita sendiri dan percaya kalau bukan tanpa orang lain sih. Maksudnya kayak saat ada ataupun tidak ada orang lain, kita tetap bisa menemukan kebahagiaan kita. Oke, okay. Well, setelah ini bakalan ada Pro 2 Hitlist dan acara-acara santai siang lainnya yang akan menemani kamu. Jadi pastikan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Yang pamit, bye-bye.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Pukul 10 waktu Setengah saja dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, pengembangan budidaya udang di Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi kendala kualitas air. Letak kawasan tambak yang cukup jauh dari laut membuat pembudidaya mengandalkan sumber air dari muara yang kualitasnya belum optimal untuk mendukung produksi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah, Nur Jahman mengatakan, kondisi ini menjadi salah satu faktor yang membuat budidaya udang di daerah ini belum dapat berkembang maksimal. Menurutnya, air yang masuk ke kawasan tambak berasal dari muara dan masih bercampur dengan lumpur. Kondisi ini dinilai berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan juga kehidupan udang. Persoalan kualitas air juga membuat bantuan benur yang sebelumnya diberikan pemerintah kepada pembudidaya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk mengatasi persoalan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah telah mengusulkan perbaikan saluran air menuju kawasan tambak. Namun perbaikan saluran saja dinilai belum cukup karena sumber air yang digunakan tetap berasal dari muara. Kondisi ini membuat aktivitas budidaya di sejumlah lokasi turut bergantung pada musim. Pembudidaya bahkan harus menunggu datangnya hujan ketika kualitas dan ketersediaan air dinilai lebih mendukung untuk kegiatan produksi. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meminta pelaku usaha perhotelan mengantisipasi kenaikan harga kamar menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah daerah mengingatkan agar tarif penginapan tidak melonjak terlalu tinggi, sehingga justru membebani wisatawan yang datang. Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri mengatakan persoalan harga kamar hotel perlu menjadi perhatian bersama, terutama menjelang meningkatnya kunjungan wisatawan ke kawasan Mandalika. Menurutnya, Dinas Pariwisata bersama pihak terkait perlu melakukan pemantauan dan koordinasi lebih dekat untuk mengantisipasi lonjakan tarif penginapan. Ia juga menilai kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat memengaruhi minat masyarakat untuk datang dan menginap di Lombok Tengah. Karena itu, kondisi dan kebutuhan wisatawan selama penyelenggaraan MotoGP harus ikut diperhitungkan. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Hitlist. Produk Hitlist, hai. Hai. Senang sekali bisa bersamai kamu sama Glow di Produk FM Mataram, teman terbaik kamu. Perkenankanlah aku untuk menjadi teman kamu sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sisanya terserah mau anggap musuh atau apapun, it's okay. Aku akan menerima itu dengan lapang dada, teman Produk. Gimana kabarnya di hari ini, di hari Jumat? Jujur aku dari tadi ngiranya kayak ini Sabtu ya. Karena di RRI itu hari Jumat tuh WFH. Dan karena sekarang juga udah pembukaan hari radio. Iya, ada Rari Fest, terus juga ada hari radio dan bintang radio nih, teman Produa. Jadi hari ini RRI Mataram itu lagi bersih-bersih. Oh my God, lagi melakukan bersih-bersih gitu, teman Produa. Di pemancar Ekas, kalau kamu gak tahu. Aku juga pemancar Tegal, Ling. Pokoknya di pemancar gitulah. Okay, buat kamu yang mungkin juga mau bersih-bersih hari ini, bersih-bersih kantor, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, silakan dilakukan bersih-bersihnya karena aku bakal membersamai kamu sampai nanti di jam 3. Tapi untuk 2 jam pertama sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, kamu bebas banget mau request lagu apa aja, bebas. Aku kasih, dan nanti bakal aku kenalin juga sama lagu-lagu baru nih. Oh my God, aku udah gak sabar banget nanti kasih tahu kamu ada lagu-lagu baru yang ajib banget, bro. Kamu harus dengerin di hari ini, oke? Okay? Sambil nungguin kamu yang request, kamu juga aku juga belum kasih tahu ya. Kamu bisa request di nomor 0819-02-05-7000. Save dulu nomor WhatsApp kita biar kita sering berinteraksi gitu. Kalau mau gangguin penyiar boleh juga, karena kita siaran sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah setiap hari, everyday from 4.50 sampai 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi kayak kita available, teman Produ. Cuma 4 jam kita gak ada di studio. Bayangin ya. Oke, itu bisa di WhatsApp. Kamu juga bisa langsung DM aku di Instagram @produfmmataram. Di TikTok juga boleh, gas langsung aja. Atau bisa langsung komen di RRI Digital, aku tungguin, oke? Okay? Sambil kamu request-request, pokoknya cepat masukin request kamu, nanti bakal aku bacain. Aku puterin dulu, ada lagunya dari Perunggu, ada dari Ray dan Payung Teduh. Oh.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Biji Sunja dari Payung Teduh. Ada yang suka Payung Teduh juga gak? Aku suka sih. Dan kemarin aku sempet, kalau gak salah di Sketsa, aku nonton Perunggu, Payung Teduh juga. Dan seneng banget, asli. Kayak ternyata direkaman sama suara aslinya tuh sama, teman Pro 2. Bahkan menurut aku bagusan waktu live. Karena apa? Karena memang Mas Is kan yang nyanyi, vokalisnya itu emang suka banget gitu. Emang musisi juga. Jadi ya ampun, Mas Is tuh waktu konser bener-bener mainin banyak banget instrumen yang bikin aku kayak, hah? Ada orang se-effort ini gitu waktu manggung. Dan ada ternyata tuh Mas Is, teman Pro 2. Wow, gokil banget. Yaudah kalau kayak gitu aku mau kenalin kamu sama lagu-lagu baru dulu kali ya. Karena ini lagunya banyak banget yang baru. Ternyata nih teman Pro 2, jujur banyak banget yang baru. Kali ini aku mau kasih kamu lagu galau. Ini ibarat lagunya tuh sebenarnya lagunya gimana ya, bisa dibilang lagunya ini galau, galau banget ya. Karena yang nyanyi adalah Rex Orange County dan juga Daniel Caesar. Bayangin Daniel Caesar featuring Rex Orange County. Kayak maksudnya ini adalah couple yang kita gak bisa pisahin. Kalau mereka udah pegang gitar, jangan ditanya hati kita kayak gimana. Hati kita luluh lantah bos. Dari judulnya aja, indecision. Apa bahasanya kak? Kalau katanya orang-orang sini sih artinya bimbang. Dimana kamu lagi ada di sebuah hubungan yang bingung banget nih, mau dilanjutin atau enggak. Tapi kalau dilanjutin tuh, kalau kita udahan tuh, kamu tuh masih ada kamu tuh bakal bakal sakit banget, atau kamu bakal lanjutin hidup aja. Nah itu dia. Jujur itu adalah pertanyaan egois yang sering banget ditanyain kalau kita putus, ya gak sih? Kayak ini kalau misalnya kita putus nih, kamu bakal baik-baik aja atau kamu bakal kayak gimana gitu. Dan ada beberapa liriknya, karena ini memang baru banget teman Pro 2, baru kemarin banget keluar. Dimana ada liriknya itu yang menurut aku sakit banget sih. Mungkin kamu di usia yang masih remaja gitu ya, pacarannya kayak SMA, terus kuliah, terus kamu ngerasa waktu itu tuh kamu masih naif-naifnya. Kamu masih ngerasa, ih ini cinta aku nih bener-bener kayak begini loh. Terus seiring kamu dewasa, beda kesibukan, udah beda sudut pandang, kamu baru nyadar. Dan susah banget buat percaya, bener gak sih ada orang yang tepat gitu. Dan waktu kamu putusin, terus tiba-tiba dia ketemu orang yang tepat, beh, di situ lo kena. Liriknya sih luar biasa teman Pro 2, jangan ditanya deh kalau udah dua ini yang nyanyi. Terus aku juga kemarin sempet lewat, tapi aku gak dengerin full. Ini ada lagunya Bruno Mars dan juga Carol yang judulnya adalah Still. Oh wow, Still gimana tuh, aku juga belum tahu teman Pro 2, tapi kayaknya ini enak banget. Karena Bruno Mars kapan sih lagunya gak enak? Menurut aku gak pernah gak enak sih teman Pro 2. Selalu enak asli. Yaudah kalau kayak gitu kita dengerin dulu sama-sama lagu dari Rex Orange featuring sama Daniel Caesar dulu, baru abis itu ke Bruno Mars. Ini dia lagunya, Jangan Nangis Ya.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Okay, teman Pro 2 buat kamu yang suka nyanyi, ini hobinya suka nyanyi dan suka dipuji. Kamu bagus suaranya, kayaknya kamu harus banget unjuk bakat kamu. Karena sekarang itu bakal ada Bintang Radio 2026, yes, okay, seru banget. Buat kamu yang kemarin belum sempat ikut Bintang Radio di tahun 2025 karena mungkin kecepatan kali tutupnya ya. Sekarang tenang aja, kamu masih bisa daftar. Karena pendaftarannya bakal dibuka sampai di tanggal 30 Agustus 2026. Masih sekitar berapa ya? Ini 21, sekitar 9 hari lagi lah ya. Tapi jangan daftar waktu mau tutup teman Pro 2. Harus daftar secepat mungkin. Nah, buat kamu yang pengen daftar, tapi pastiin dulu kamu punya persyaratan-persyaratan umum ini biar nanti waktu kamu udah masuk gak kerepotan. Yang pertama, kamu harus berkewarganegaraan Indonesia, putra dan putri. Minimal banget umur kamu 16 tahun dan maksimalnya 25 tahun dihitung sampai Oktober 2026 ini. Dan kamu bisa buktiin dengan identitas diri kamu, kayak misalnya nih KTP, SIM bisa juga, kartu pelajar bisa, kartu mahasiswa ataupun akte kelahiran kamu ya. Karena gak mungkin dong gak punya akte kelahiran ya. Dan buat yang perempuan, ini gak lagi dalam kondisi hamil ya. Karena berat ini, kalau jadi bintang tuh berat banget. Jadi kita gak mau menyusahkan dedek bayi yang ada di dalam kandungan. Terus buat peserta yang lolos grand final, ini wajib banget hukumnya punya BPJS kesehatan sama asuransi kesehatan yang masih berlaku ya. Jangan yang udah punya tapi gak berlaku, gak boleh. Pastinya kalau misalnya mau jadi bintang, kamu juga harus bisa menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang oke, terus kontrol nadanya juga oke, penghayatannya juga oke, dan punya aksi panggung yang meriah, heboh, mewah, karena kamu akan menjadi bintang di situ. Pokoknya buat kamu yang mau ikut harus profesional juga untuk menjaga sikap ya, karena bintang itu bukan cuma kamu bersinar di atas panggung tapi di luar panggung juga. Jadi etika panggungnya harus dijaga, sikapnya juga harus dijaga, dan pastinya sopan selama kompetisi itu harus banget. Jadi buat kamu yang pengen banget ini teman Pro 2, silakan daftarin diri kamu dan pastiin kamu juga ikut tahapan kompetisinya dan mematuhi semua peraturan yang udah dibikin sama panitia Bintang Radio 2026, oke? Dan informasi lanjutannya bisa banget kamu langsung lihat aja di Instagram RRI Mataram. Apa namanya Instagramnya? RRI underscore Mataram ya. Nah, kalau misalnya di Pro 2 juga ada kok, ada Pro 2 FM Mataram ada, dan nanti di situ kamu bisa lihat aja informasi tentang Bintang Radionya di Instagram @pro2.

0: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik kamu.

hijau dari Tulus. Sudah minum teh hijau belum hari ini? Udah minum matcha belum hari ini? Udah minum kopi belum hari ini? Jangan lupa diminum teman Pro 2. Karena rasanya jam segini sambil nunggu apa namanya tuh? Sambil nunggu sholat Jumat. Aduh, aku mikirnya apa yang biasa dilakukan di hari Jumat. Aku lupa banget. Ya, sambil nunggu sholat Jumat, kamu bisa banget untuk dengerin aku dan juga bisa request-request. Dan ini juga udah ada Kak Lara nih. Assalamualaikum, Kak Siang. Hai Kak Lara, mohon maaf kalau ganggu waktu. Enggak, ganggu banget. Enggak banget, Kak. Dia terus langsung Kak Lara bilang, aku mau request lagu, boleh enggak, Kak? Boleh dong. Aku mau request lagu dari Olivia Rodrigo yang Deja Vu. Oh my god, kamu suka banget sama Olivia ya. Oke, okay, bakal aku puterin. Ini juga ada beberapa dari Berbinar. Ada Maria yang pengen diputerin lagu Selesai dari Sabrina Leonard. Terus juga ini dari siapa nih? Ada Naysia juga pagi, Kak. Mau request lagu Sabrina Leonard yang Selesai. Boleh, Naysia, nanti ditunggu aja ya. Ada Kak Fujimaki juga pagi, Kak. Saya Fujimaki dari Berbinar, mau request lagu Selesai Sabrina Leonard. Makasih, makasih juga udah join. Ini juga ada Maria yang mau request lagu Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke, oke, oke, oke. Dan ini juga ada siapa nih, Kak? Main gue. Aduh, brand rot banget deh. Halo Kak, mau request lagu Sabrina Leonard Selesai ya. Makasih banyak. Oke, ditunggu saja. Ini juga dari Kak B. Siapa nih Kak B? Kak Banyu. Halo Kak, mau request lagu Sabrina Leonard yang Selesai. Oke deh, kalau kayak gitu teman Pro 2. Ini juga sebenarnya ada dari Kak siapa nih ya? Kak Amalia juga yang mau diputerin lagu Menjauh by Vanessa Zee. Tapi nanti dulu ya Kak, kita dari Olivia Rodrigo, terus juga Sabrina Leonard. Abis itu aku puterin juga yang tadi apa ya requestannya ya, Sabrina sama Sumpah Mati ya dari Selena Grace. Oke, okay, kalau kayak gitu satu-satu dulu teman Pro 2, karena ini waktunya nanti bisa sih nanti ya. Satu-satu dulu. Oke, okay, Deja Vu Selesai dan Sumpah Mati.

0: Buat kita, kemerdekaan bukan cuma soal sejarah, tapi tentang berani berkarya, berani bersuara, dan berani jadi versi terbaik diri sendiri. Di usia ke-81 Indonesia, ayo tunjukkan kalau anak muda bisa jadi penggerak perubahan. Mulai dari hal kecil, saling menghargai, berkarya tanpa henti, dan bangga dengan produk serta budaya negeri sendiri. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari generasi muda. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Bersama Pro2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Pro2.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, thank you banget buat yang udah request Selena Grace. Sumpah mati. Kita ke Hipdut dulu biar gak ngantuk di siang bolong ini. Apalagi yang nungguin sholat Jumat. Daripada kamu ngantuk, mending aku puterin kamu lagu-lagu Hipdut dulu, teman Pro 2. Ini ada My Man Gue seperti biasa dari Naikila. Terus gak dulu sama malu-malu kali ya. Tapi nantilah ya, kita denger dan lihat dulu. Dan nanti aku mau kasih informasi yang penting banget buat kamu yang suka nyanyi. Stay tune.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Pro 2 Hitly sama Glow kali ini. Aku mau kasih informasi buat kamu yang suka banget nyanyi, hobi nyanyi, dan sering banget dipuji kalau suara kamu bagus. Kamu mesti ikutan yang namanya Bintang Radio 2026 udah dibuka, resmi dibuka. Yes, oke. Okay. Ini waktunya kamu bakal bersinar karena seperti biasa ya, setiap tahun RRI itu mengadakan Bintang Radio. Jadi buat kamu yang suka nyanyi, sering dipuji nyanyi, langsung aja daftarin diri kamu, dan pendaftarannya udah dibuka dari 4 sampai 30 Agustus 2026. Masih sekitar beberapa hari lagi dan kamu masih punya kesempatan buat daftar. Caranya gimana? Pertama, kamu bisa langsung aja daftarin diri kamu secara online di website https://bintangradio.co.id ya, https://bintangradio.rri.id. Dan buat peserta yang mau daftar offline juga bisa banget, tinggal masuk aja ke RRI, nanti dibantu sama petugas pendaftarannya buat daftarin diri kamu. Dan abis itu kamu bisa pilih RRI Mataram buat kamu yang daftar online ya, di kolom RRI Satker atau Satuan Kerja di halaman pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi di situ kamu udah jelas banget gimana cara-caranya. Dan buat kamu juga yang mau daftar Bintang Radio, wajib banget ngefollow akun Instagram Bintang Radio di @bintangradio.id. Terus juga RRI Mataram di @RRI_Mataram. Dan jangan lupa juga follow TikToknya Bintang Radio, karena semuanya pasti udah punya TikTok ya, di @bintangradio.id. Dan jangan lupa juga di follow RRI Mataram. Dan kalau misalnya kamu juga punya YouTube, pasti punya lah ya, jangan lupa di subscribe juga akun YouTube-nya Bintang Radio Indonesia. Dan buat kamu peserta yang pengen banget ikut, jangan lupa untuk unggah video nyanyi kamu, nyanyi lagu pop Indonesia ataupun pop daerah kamu ke akun pribadi TikTok dan juga Instagram kamu. Dan jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Mataram. Jangan lupa di tag juga RRI Mataram dan Bintang Radionya. Oke, okay. Buat kamu yang mau kirim video, jangan lupa juga ini ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, durasi videonya itu maksimal 2 menit. Terus bajunya juga harus sopan ya teman Pro 2, biar enak juga dilihatnya. Dan pastinya karena ini lomba nyanyi, instrumen musiknya ini harus sesuai dengan minus one, tanpa menggunakan filter suara, echo ataupun efek lainnya. Jadi pure suara kamu ya. Dan untuk videonya kamu juga harus kenalin dulu diri kamu, tapi gak usah panjang-panjang, singkat aja. Abis itu baru penampilan nyanyi kamu, dan jangan lupa ditutup sama ajakan buat mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Buat informasi selengkapnya, ini kamu bisa banget lihat di Instagram RRI Mataram. Dicari aja Instagramnya di @RRI_Mataram, karena di situ lengkap banget informasinya. Kayak gimana-gimana pun, pokoknya update-annya tunggu aja di RRI Mataram. Ini dia ada salah satu lagu yang wajib, bukan wajib deh, pilihan buat kamu para cowok. Ada Alama dari Rizky Febian dan Adrian Khalif.

pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

apakah mungkin aku ini sudah gila? Belum bertemu tapi sudah jatuh cinta. Saat tak sengaja melihatmu di sampul majalah yang tak pernah terfikirkan untuk kubaca.

Yeay, waktunya habis juga nih buat kamu teman Pro 2 yang udah request-request. Thank you banget ya. Dan aku tadi punya janji untuk muterin lagu Vanessa yang Menjauh, tapi belum aku puterin tadi. Oke, jadi ini akan jadi lagu penutup kita di Pro 2 Hitlist. Thank you banget buat kamu yang masih belum bisa untuk request lagu. Jangan lupa untuk requestnya setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa sarapan dulu teman Pro 1. Teman Pro 2, Pro 1. Jadi gara-gara aku lihat Instagramnya Pro 1 nih. Aduh, ketahuan deh aku lagi stalking. Enggak, aku lagi lihat informasi tentang Bintang Radio teman Pro 2. Jangan lupa di update terus informasinya. Ini juga ada Kak Lara. Makasih ya Kak udah diputerin lagunya sama-sama Kak Lara. Semoga dari Jumat ini Kakak penyiar dan semua kru yang lagi bertugas di hari ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas siarannya. Amin. Thank you banget Kak Lara. Semoga Kak Lara juga bisa sehat selalu ya. Amin. Ini juga ada Fuji Maki. Thank you Kak, semangat siaran. Makasih juga Fuji. Ini siapa nih? Oh, ini Maria nih. Makasih banyak kau udah di play. Thank you juga udah request-request. Oke deh, kalau kayak gitu teman Pro 2 nanti bakal ada informasi menarik lainnya. Masih sama aku sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Ini dia Menjauh dari Vanessa Zee.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, masih sama Glo dan masih sama Pro 2 FM. Kamu masih mendengarkan frekuensi 104,2. Thank you banget buat kamu yang udah mendengarkan aku selalu. Habis ini bakal ada informasi seputar ekonomi UMKM karena kita udah ada di Muda Kreatif. Buat kamu yang lagi nunggu-nunggu juga nih mau Jumatan, buat kamu juga yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Di luar sih panas ya teman Pro 2, di jalan Langko, gak tahu nih di daerah kamu gimana, bisa kasih tahu ke aku apakah dia panas, apakah dia mendung atau kayak gimana, boleh dikasih tahu ke aku, oke? Dan sambil nunggu-nunggu ini apa ya informasinya, aku bakal siapin juga nih lagu-lagu yang udah aku, enggak sih, music director sebenarnya yang bertugas untuk menyusun lagunya. Thank you banget. Oke, kalau kayak gitu tadi kita udah buka dengan Sumpah Mati dari Leo Laskard dan juga Andi Rianto. Kali ini lagu barunya dari Taylor Swift. Terus juga ada lagu Fiersa Besari, Tulang Punggung, buat kamu para tulang punggung yang habis bekerja di hari ini, semangat bekerjanya. Dan juga kayaknya anak-anak sekolah, anak-anak kuliah juga udah sekolah lagi, udah mulai berkuliah lagi, semangat anak-anak. Adik-adik gak sih? Oke, sambil diputerin lagu ini, enjoy hari ini, semoga harinya menjadi menyenangkan.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Waktunya informasi untuk kamu teman Pro 2. Ini ada UMKM nih kabarnya. Ini dari Bandung. Ada nggak yang dari Bandung di sini atau mungkin genetiknya lebih kuat di Bandung? Karena pemerintah kota Bandung ini berupaya buat menjadikan Bandara Internasional Husein Sastranegara sebagai etalase produk UMKM dan wajah baru untuk promosi ekonomi kreatif. Gokil banget. Ini juga pastinya jadi bagian dari strategi untuk memperluas pasar bagi para UMKM teman Pro 2. Wali kota Bandung yaitu Muhammad Farhan juga mengatakan kalau pemerintah kota Bandung ini lagi melakukan negosiasi juga buat memperoleh ruang usaha dengan harga sewa khusus di area keberangkatan bandara yang nantinya bisa dimanfaatin sama para pelaku UMKM dan juga Dekranasda Kota Bandung. Karena Bandung juga adalah kota yang sering banget dikunjungi ya, jadi aku rasa sih gak heran kalau misalnya pemerintahnya juga memperjuangkannya sebegitunya. Karena banyak banget wisatawan yang mau ke Bandung teman Pro 2, gak heran banget. Selain produk UMKM, Pemkot Bandung juga bakal menghadirkan berbagai macam elemen seni dan juga budaya di kawasan bandara ya, biar sekaligus memperkenalkan culture yang emang udah disiapin gitu loh. Bukan disiapin sih, udah ada di Bandung. Kita tunggu aja teman Pro 2 apakah akan terjadi. Semoga aja ini benar. Dan juga kalau misalnya lapak-lapak itu ada di bandara, aku rasa sih sangat membantu para pelaku UMKM ya. Jadi penting banget juga untuk diperhatikan. Semoga bisa segera terrealisasikan. Amin, amin, amin.

0: karena ini juga udah menunjukkan waktunya pukul 12.23 ya. Ini waktunya untuk dikumandangkannya sholat zuhur, azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan juga sekitarnya. Jadi aku mewakili seluruh kerabat kerja Prodo RRM Mataram mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu.
1: Teman Prodo 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih nuansa kemerdekaan teman Pro 2, karena memang masih dikibarkan bendera di mana-mana ya. Di depan rumahku juga masih ada bendera merah putih yang menghiasi halaman rumahku. Dan kali ini informasinya dari Jawa Tengah, yang ternyata ini menggelar pameran UMKM untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Wow. Untuk lokasinya ada di halaman kantor gubernur dan juga DPRD Jawa Tengah di Semarang dari tanggal 20 sampai 22 Agustus 2026. Berarti sampai besok nih. Dan pameran ini juga digelar untuk menyambut hari ulang tahun. Oh bukan, aku kira Republik Indonesia. Ternyata ini untuk hari ulang tahun ke-81 Jawa Tengah, teman Pro 2. Bakal ada 100, udah ada sih ya, berarti udah ada 100 tenan UMKM dari berbagai macam daerah di Jawa Tengah yang ambil bagian untuk kegiatan ini. Untuk program unggulan UMKM-nya juga udah dipamerin, mulai dari produk makanan dan juga minuman, kerajinan, fashion, sampai berbagai macam produk kreatif lainnya. Bahkan ya, pameran ini juga diikuti oleh pelaku UMKM dari provinsi lain, kayak misalnya nih ada dari Jawa Timur, dari Sumatera Barat, dari Banten, dan juga dari Lampung. Wah, Lombok belum ada nih. Selain itu, perlu kamu tahu kalau jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah itu ternyata hampir 4,8 juta yang tersebar di 35 kabupaten dan juga kota. Banyak banget loh teman Pro 2. Aku sih kayak 4,8 sih bukan angka yang sedikit ya. Pasti ini juga bisa membantu perekonomian warga, karena memang kebanyakan dari masyarakatnya adalah orang-orang yang menjalankan UMKM. Semoga ini juga jadi salah satu strategi yang bisa menaikkan indeks ekonomi. Kayaknya ini penting sih. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar sampai besok untuk pameran UMKM-nya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Jawa Tengah yang ke-81. Happy birthday Jawa Tengah. Oke, itu jadi informasi terakhir juga di Muda Kreatif. Habis ini bakal ada zona olahraga yang nemenin kamu sampai di jam 2 nanti lah ya. Dan aku masih ada sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus di Prodo FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu, waktu informasi olahraga nemenin kamu sampai 1 jam ke depan sampai jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang lagi istirahat, selamat istirahat. Semoga hari kamu menyenangkan di hari ini. Amin, amin, amin, amin. Katanya hari Jumat hari yang hari yang singkat teman Pro 2. Tapi menurut aku sama aja sih, gak yang singkat-singkat banget. Oke, okay, kalau kayak gitu masih ada aku sama Glo sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu jangan pernah ganti frekuensi, tetap di Pro 2 FM Mataram 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.

Waktu informasi olahraga buat kamu. Kali ini aku mau kasih kamu informasi tentang bola dulu. Dan ini datang dari salah satu pemain Inggris kemarin yang hampir aja juga dapat Golden Boot. Ini ada Harry Kane yang juga dapat Golden Boot 2026. Selamat. Kapten timnas Inggris alias Three Lions ini juga meraih penghargaan keduanya sepanjang karir profesional Eropanya. Oh, ini dari laman Bayern Munchen. Anugerah ini diberikan di FC Bayern Museum Allianz Arena di hari Kamis 20 Agustus kemarin, teman Pro 2 waktu setempat. Dan Kane ini jadi salah satu pencetak gol terbanyak Eropa buat kedua kalinya. Gokil banget. Emang yang satu ini tuh unpredictable. Buat kamu yang belum tahu, Kane itu pertama kali menerima Golden Boot itu di musim 2023-2024. Dan waktu itu Kane itu mencetak 36 gol Bundesliga di musim pertamanya bersama Bayern Munchen. Dan itu jadi salah satu terbanyak di Eropa, teman Pro 2. Wow. Tapi menurut aku sih banyak banget ya, 36 gol sih kata aku. Wow, ini orang beneran main apa kayak gimana nih? Aduh, gokil banget. Walaupun di World Cup yang dapat Golden Boot itu siapa ya? Lupa kok. Mbappe ya, Kylian Mbappe. Tapi menurut aku juga nggak salah sih kalau misalnya si Kane bisa. Ya udah, congratulations buat kamu Harry Kane. Semoga bisa terus membuat sejarah-sejarah baru lah ya, baik itu untuk Inggris ataupun juga untuk klub kamu. Itu informasi pertama, teman Pro 2. Masih ada informasi lainnya hanya di Pro 2 FM Mataram.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffrock Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: lemerik.
1: Presean adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presean awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presean diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, ini kayaknya bakal datang dari basket ya. Benar banget. Ada yang udah nunggu Asian Games 2026. Asian Games sebentar lagi bakal datang nih. DPP Perbasi itu udah memanggil 8 pemain timnas basket 3-on-3 putra menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. 8 pemain ini juga bakal dikerucutkan jadi 4 pemain untuk berlaga juga di Jepang nih. Waduh, benar-benar banyak banget agendanya. Dan kedelapan pemain ini bukan nama baru ya. Mereka sebelumnya masuk persiapan FIBA 3-on-3 Challenger Batam bersama dengan 11 pemain lainnya. Untuk timnas basket 3-on-3 ini yang memang putra ya, ini yang putra diasuh sama Nico Dona Fitzgerald dengan Bastian Arif sebagai manajer timnya, dan Donda ini dibantu sama Joshua Rudolph dan Alfa Hari Kusumanegara Packer sebagai asisten pelatih. Wow, untuk Bastian Arif menyebut juga kalau pemain yang dipanggil ini bersaing juga untuk merebut komposisi inti Asian Games 2026. Jadi semua pemain ini masih dalam tahap seleksi teman Pro 2. Jadi kita masih cari-cari dulu kira-kira pemain yang cocok tuh yang mana. Bakal ada 4 pemain yang akan dibawa ke Jepang untuk Asian Games 2026, dan Bastian juga menyebut kalau waktu yang tersisa ini penting banget buat membentuk tim andalan biar bisa mewakili Indonesia ya. Untuk timnas basket 3-on-3 putra ini tampil di 2 challenger di September dan juga Oktober 2026. Jadi kita dukung aja teman Pro 2 ya, karena gak ada yang bisa tahu pastinya apapun hasilnya. Ya udah dicari juga kira-kira siapa yang memang layak. Jadi aku minta sih kita sama-sama mendukung apapun hasilnya ya. Jadi teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu dukung Timnas.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

informasi terakhir di zona olahraga kali ini aku mau kasih tahu karena sekarang juga udah final Piala ASEAN. Bakal ada Vietnam dan juga Thailand di partai final dan seru banget. Kemarin aku udah nonton kalau enggak salah siapa ya? Malaysia lawan Vietnam. Seru banget aku nonton sama bapakku seperti biasa. Karena memang yang doyan bola sih cuma kita berdua di rumah ya. Awalnya aku cuma nemenin, tapi lama-lama juga kecanduan. Dan Vietnam juga menang ya, kemarin mainnya di Hanoi, di Vietnam 2-0. Di leg pertama juga 2-0, jadi agregatnya gak ada 4-0 jadi teman pro 2 ya. Benar-benar telak banget menangnya Vietnam. Tapi memang bagus banget sih permainan dari Vietnam ini teman pro 2. Thailand sih kemarin agregatnya 4-3 ya. Benar-benar nyaris banget. Tapi ini bakal seru banget juga teman pro 2 karena akan ada final antara Vietnam dan juga Thailand. Tapi aku belum tahu nih kira-kira mainnya di mana ya teman pro 2. Kita lihat ya Vietnam Thailand main di mana. Karena aku kepo juga apakah dia akan main di Vietnam atau mainnya di Thailand. Okay. Dan Thailand digelar dalam 2 leg. Oh, ini bakal 2 leg juga teman pro 2. Wah, seru sih. Berarti 1 leg ini bakal di Vietnam, yang 1 leg lagi bakal di Thailand. Untuk leg pertama ini bakal ada di pertandingan ini bakal ada di leg pertamanya bakal ada di Stadion Raja Manggala Bangkok di Thailand, dan leg keduanya bakal ada di Hanoi ya, Stadion Mai Dinh Hanoi Vietnam. Okay, bakal seru nih. Oh, ternyata besok ya untuk finalnya. Ini leg pertamanya teman pro 2, aku lihat dulu. Leg pertama final partai final Piala ASEAN ini bakal diadain di mana? Kita lihat dulu. Sabar ya. Karena aku juga nunggu-nunggu banget nih kemarin. Karena bakal seru pasti aku bilang. Untuk leg pertama ini besok banget di jam 9 teman pro 2. Jadi buat kamu yang mau nonton silahkan, Thailand versus Vietnam, dan leg keduanya bakal ada di hari Rabu 26 Agustus di jam 9 juga. Okay, besok kita nonton sama-sama ya. Buat kamu yang mungkin belum punya teman nonton, silahkan diajakin aja karena bakal seru banget. Bayangin Vietnam lawan Thailand, ini bakal kayak gimana? Karena Vietnam juga udah sering banget dapat trofi. Jadi kita lihat apakah dia akan mempertahankan trofinya atau dia akan memberikan ke Thailand. Kita tunggu. Kalau kamu siapa? Kalau aku kayaknya milih Vietnam sih. Karena sebagus itu. Okay, itu jadi informasi terakhir. Abis ini bakal ada Entertainment Today yang nemenin kamu. Stay tune.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa,

Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya aku nemenin kamu lagi masih sama Glow di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Aku pasti jadi teman terbaik kamu sampai jam 3 sih. Abis itu ada teman yang lain yang bisa jadi teman terbaik kamu. Informasi-informasi seputar entertainment yang menghibur kamu bakal berkumandang teman Pro 2. Karena sebagai wanita penghibur ini akan memberikan informasi-informasi hiburan yang pastinya bisa bikin kamu juga jadi terhibur. Oh my god. Akan ada informasi apa? Aku bakal kasih tahu salah satu lagu yang enak banget didengar walaupun hati kamu berdarah nanti. Yailah. Nanti informasinya teman Pro 2, stay tune terus sama aku.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Informasi pertama teman Pro 2, kamu pasti udah tahu buat kamu para fansnya Rex Orange County dan juga Daniel Caesar. Tadi sebenarnya aku juga udah kasih sih. Tapi ini benar-benar unpredictable banget dan enak banget teman Pro 2 buat kamu yang belum denger lagunya, kayaknya kamu mesti banget dengerin. Judulnya adalah Indecision. Kalau misalnya sih bahasa Indonesianya diartikan sih bimbang. Gimana kamu ada di dalam hubungan yang kamu juga ngerasa hubungan ini tuh lagi stuck gitu. Lagi apa ya bahasa Indonesianya stuck tuh. Kayak lagi berhenti gitu, kayak lagi terjebak. Nah itu tuh kamu juga bingung. Kamu tuh mau ngelanjutin gak bisa, mau diputusin juga kamu masih sayang. Jadi bertanya-tanya gitu, kalau misalnya kita udahan, kamu bakal hancur atau kamu bakal tetap menjalani hidup? Karena banyak banget fase-fase di mana kalau misalnya kita abis ditinggalin sama orang yang kita suka gitu bang, apalagi banget dan jangka waktunya lama tuh susah banget tuh buat move on. Jadi dia bertanya-tanya, kamu tuh gimana besok? Apakah kamu bisa hidup tanpa aku gitu? Pertanyaannya, aduh serius banget sih. Dan ini lagu yang sangat sedih menurut aku, sangat sedih banget. Karena gimana ya, kalau Daniel Caesar aja udah sedih banget dengan lagu Who Knows-nya, Always-nya, kali ini featuring Rex Orange County. Country lagi, County. Yang dimana dia punya sama-sama lagu Always, dan Always-nya benar-benar sedih banget. Hey, buat kamu yang belum denger, ini baru banget rilis juga, kayak mesti banget kamu dengerin teman Pro 2, Indecision from Daniel Caesar dan Rex Orange County. Luar biasa banget, aku suka juga part dimana dia bilang kita itu naif banget waktu kita masih muda. Kita berharap banyak banget, tapi waktu kita tua kita tuh jadi susah percaya. Ada gak sih orang yang benar-benar bisa sama kita? Kayak menurut aku sih sangat-sangat dalam banget ya teman Pro 2 perkataan itu. Jadi menurut aku kayak sedalam itu kah perasaannya? Itu dia. Buat kamu yang belum denger, ayo kita dengerin sama-sama. Ini dia Rex Orange County dan Daniel Caesar, Indecision.

0: Bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku nggak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Nomor produk kamu lagi ngapain nih? Kalau misalnya gabut sukanya apa? Kemarin aku libur dan aku menghabiskan waktuku dengan tiduran dan nonton drakor seperti biasa, maraton. Kemarin abis kelarin Our Sticky Love yang main Jung Hae-in sama sama aku lupa lagi ceweknya siapa, tapi seru banget ya. Kayak buat kamu yang suka banget sama romance tapi yang cute, nah ini nih cocok. Dan dia tuh permasalahannya tuh ya bukan permasalahan untuk anak-anak sekolah gitu ya, ini lebih ke anak orang dewasa aja, jadi kayak lebih rumit gitu. Dan lucunya ada part di mana si ceweknya bilang gitu, kamu tuh bukan tipe aku. Terus ditanya sama cowoknya, emang tipe kamu yang kayak gimana, Caan Woo? Jujur kalau Caan Woo mah semua juga doyan gitu, mau cewek yang muda ki yang tua semua juga suka Caan Woo. Makanya aku kayak ngakaknya ngakak banget sih. Itu menurut aku buat kamu yang lagi pengen nonton video lagi drakor yang romance tapi gak susah juga dipahami tapi tetap lucu dan manis, cocok banget nonton Our Sticky Love. Udah kelar juga, gak ongoing karena aku gak akan nonton ongoing, teman pro 2. Males aku nonton ongoing ya. Dan abis itu kemarin aku, dulu awalnya aku nonton The Wonderful. Kayaknya kamu udah tahu sih The Wonderful, siapa main Caan Woo. Nah aku emang tipenya nonton yang ganteng-ganteng dulu, teman pro 2. Bukan ganteng-ganteng serigala, tapi aku lebih suka kalau misalnya aktornya tuh aku suka banget, ganteng banget asli. Dan Our Sticky Love walaupun Jung Hae-in jadi tokoh utama, tapi ada juga yang jadi kayak itu tuh, lupa aku, gantengnya ganteng banget sih. Jadi aku bingung mau pilih Jung, padahal gak juga dipilih sih. Kayak ngapain aku dipilih sama yang dua itu. Tapi ganteng banget Kaito. Waktu ada Kaito dateng aku kayak, wow, aku bingung nih mau pilih yang mana nih. Padahal gak mesti dipilih juga sih. Terus abis itu aku lanjutin nonton The Wonderfuls. Kalau yang itu tuh lebih ngakak, jujur lebih ngakak. Dia romance-nya tipis, lebih ke fantasi sih. Fantasinya tuh kayak monster-monster gitu. Buat kamu yang suka banget nonton fantasi monster, cocok banget nonton The Wonderfuls. Dan buat kamu yang suka romance juga sih, kayak komedi lebih lucu, The Wonderfuls. Mungkin awalnya kayak rada boring, jujur aku cuma kelarin satu episode awal, tapi di episode 2 ke atas sekarang cuma 8 episode teman pro 2 The Wonderfuls, kayak sedikit banget untuk drama sekocak itu. Ya tapi suka sih aku, kayak lucunya lucu abis. Dan aku lagi nunggu season 2 nya please ayo dong cepetan. Buat kamu yang mungkin bingung banget besok weekend atau mungkin nanti sore mau ngapain, coba nonton drakornya Our Sticky Love atau The Wonderfuls.

0: Butir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Okay, karena sebentar lagi juga mau akhir pekan. Selamat akhir berakhir pekan teman Pro 2. Besok udah Sabtu dan juga lusa udah Minggu. Tapi enggak long weekend lagi. Jadi selamat menikmati akhir pekan kamu. Dan ini juga udah waktunya aku berpamitan. Thank you banget yang udah dengerin aku yapping dari jam 10. Sekarang udah jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi aku harus pamit undur diri. Hihi, senang sekali menemani kamu di Pro 2 FM. Dari tadi aku juga udah temenin kamu request-request. Terus juga kamu juga udah dikasih informasi olahraga. Terus juga informasi ekonomi. Lengkap banget di hari ini. Ya, di luar juga udah mulai berangin tuh aku lihat. Apakah anginnya kenceng? Jadi kalau misalnya kenceng anginnya, jangan lupa pakai jaket. Tadi juga aku udah kasih informasi ya, dan sekarang aku cuma mau ngasih tahu aja sih ya, kalau aku lagi nonton film yang diperanin sama Huang, siapa ya, lupa aku namanya ya. Bentar aku cari, aku takut salah namanya. Pokoknya judul drakornya adalah Dream to You, yang diperanin sama Huang In-yop. Aduh, iya, Huang In-yop dan juga Lee Hye-ri. Seru sih ini, walaupun ini alurnya maju mundur, yang dimana dia tuh sempat nge-recall lagi kenangan mereka waktu masa SMA, karena ini cinta pertama ya, cas sarang. Lucu sih, manis banget. Dan aku baru episode berapa nih, episode 2, jadi masih belum tahu juga teman Pro 2 apakah bagus atau enggak. Tapi yang tadi aku udah kasih tahu kamu, The Wonderful sama Our Sticky Love, worth it banget buat kamu nonton atau ngisi waktu gabut kamu aja di akhir pekan. Itu jadi informasi terakhir juga. Thank you buat kamu yang udah membersamai. Waktunya aku pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan. See you. Aku juga pengen kasih tahu deh satu lagi teman Pro 2. Kemarin aku nonton The Wonderful tuh, yang bikin aku sangat-sangat terenyuh tuh apa? Kamu tahu enggak? Karena ada lagu Creep. Jujur kayak bayangin lagu Creep terus tiba-tiba itu ada di drakor, kayak agaknya sih menurut aku janggal, cuma kayak lucu jadinya. Aku nggak expect banget ada Creep Radiohead di situ yang menemani drakor. Jadi aku mau puterin ini sebagai lagu terakhir di masa aku bersiaran, teman. Masa aku bersiaran nggak juga sih, hari ini aja. Besok juga aku siaran lagi. Besok libur sih di hari Minggu ya. Oke, kalau kayak gitu aku pamit undur diri. Aku bakal puterin ini dia, Creep by Radiohead. Let's go. Bye bye.

0: Rika.
1: WR Supratman.
0: Juta Gentar membela.
1: Aku tahu. Kornel Simanjuntak.
2: Nah, terakhir ya.
0: Halo, halo Bandung.
1: Ini mah gampang. Pasti jawabannya orang Sunda kan?
2: Ya enggak gitu jawabannya.
3: Ngomong-ngomong tentang lagu perjuangan, kok bisa ya lagu ini dihafal oleh seluruh bangsa Indonesia?
1: Iya ya, padahal kan dulu nggak ada aplikasi streaming music atau internet kayak sekarang.
2: Kalau dilihat-lihat dari garis sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, membuminya lagu perjuangan itu berkat Radio Republik Indonesia, di mana pada masa perjuangan kemerdekaan, media elektronik yang tersedia hanya radio, sehingga lagu-lagu perjuangan yang diciptakan oleh para komposer di era kemerdekaan disebarkan melalui siaran radio perjuangan dari RRI. Siaran radio ini kemudian dimanfaatkan oleh para guru di daerah. Mereka mencatat lagu-lagu Indonesia, baik melodi maupun syair, untuk dilestarikan, kemudian diajarkan kepada murid-murid sekolah sebagai mata pelajaran nilai patriotisme. Nah, dengan diputarnya dan disebarnya lagu-lagu perjuangan di masa kemerdekaan dari 1945 sampai 1949, inilah yang membuat bangsa Indonesia tetap utuh dalam persatuan dan kesatuan. Jadi, selain mengambil andil yang besar dalam membumikan lagu-lagu perjuangan Indonesia, RRI juga punya andil besar merawat semangat kebangsaan kita.
1: Betul banget. Tapi pencipta lagu Halo Halo Bandung emangnya siapa ya?
4: Sayuti Melik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

104,2 FM Teman Pro 2. Senang banget ini hadir lagi untuk edisi hari ini nih ya. Hari Jumat sekarang, mungkin lebih ke thank God it's Friday. Finally Friday lagi. Finally kamu akan mendekati weekend lagi untuk beraktivitasnya lebih berkurang, alias maunya liburan-liburan. Oke, Teman Pro 2, seperti biasa ya, untuk Teman Pro 2 yang pastinya punya banyak banget acara-acara seru. Keseruan apa nih yang kayaknya bisa banget bikin kamu jadi lebih semangat nih di minggu ini? Nah, pastinya Dini bakalan share informasi lokal dulu untuk Teman Pro 2 ya, di mana untuk edisi kali ini informasinya itu datang dari Lombok tercinta atau Mataram tercinta. Yang deket-deket dulu deh Teman Pro 2, untuk kamu yang pengen ikutan Bintang Radio RRI Mataram, jangan lewatkan. Bintang Radio hadir lagi tahun ini dengan beberapa persyaratan juga ya, seperti biasa usianya 16 sampai 25 tahun. Jadi pastikan kamu pakai kartu identitas kamu ya untuk buruan daftar. Dan kalau pengen daftar langsung aja kamu cek-cek ya, hubungi aja RRI Mataram melalui Instagram ataupun juga melalui nomor yang tercantum, sehingga nanti kamu akan daftar sebagai peserta.

Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini bisa menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air.

104,2 FM Teman Bro 2. Dini masih nemenin kamu loh untuk edisi hari ini. Dan kita di info lokal ya untuk santai siang kali ini. Dini mau kasih informasi dulu mengenai peluang kerja bagi masyarakat NTB ke Korea Selatan nih, semakin terbuka. Selain sektor manufaktur dan perikanan, pemerintah mulai menjejaki penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui skema government to government atau G2G pada sektor pertanian termasuk peternakan. Nah, peluang ini menarik ya bagi pencari kerja NTB, di mana PMI yang berhasil ditempatkan melalui skema G2G ini berpotensi memperoleh penghasilan sekitar 26 juta rupiah per bulan. Dan nilai ini jauh di atas rata-rata upah minimum regional di NTB yang memang berada hanya di kisaran 3,3 juta gitu. Dan selama ini PMI ke Korea melalui skema G2G ini lebih banyak menyasar sektor manufaktur dan perikanan. Tapi pemerintah melihat sektor agraris punya peluang besar untuk dikembangkan gitu. Kemampuan bahasa juga ini menjadi salah satu tahapan yang penting dalam proses seleksi ya. Jadi calon pekerja wajib mengikuti ujian EPS topik ya. Kemudian juga harus ada mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Dan juga pastinya pembelajaran bahasa Korea sejak sekolah. Kemudian juga banyak lagi deh pokoknya. Yang jelas kalau kita lihat, kalau semakin luas sektor penempatan PMI ke Korea, peluang ini diharapkan bisa menjadi alternatif untuk lulusan SMK di NTB untuk memasuki pasar kerja global sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

104,2 FM Teman Pro 2. Wow, kita sudah mendekati pukul 4 sore dan ini juga udah enggak sabar sih mau ngobrol nanti sebentar lagi dengan salah satu narasumber kita yang benar-benar inspiratif banget. Kenapa? Karena selain sebagai seorang mahasiswa nih ya, dia adalah seorang yang berhasil meraih first runner up Miss Teen Homeland Indonesia 2025. Wow, kamu penasaran banget pasti kan? Nah, karena ini kita masih dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ya, Teman Pro 2. Tentunya sebagai anak muda nih, pastikan Teman Pro 2 untuk bisa terus mengembangkan potensi, minat dan bakat ya. Pastikan juga Teman Pro 2 untuk selalu bisa semangat juga gitu, dan semangat juang itu kan bisa dihadirkan dari mana saja Teman Pro 2, entah itu dari orang-orang tercinta di sekitar kamu ataupun juga dari banyaknya bisa dibilang banyaknya kesempatan-kesempatan yang sudah kamu pastinya raih gitu. Dan Dini pengennya itu tetap semangat sih Teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada. Oke. Dan seperti biasa deh, pokoknya nanti Dini bakalan nemenin kamu di sini dengan banyak juga informasi-informasi lainnya. Pastikan Teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: FM, teman terbaik kamu. Dini masih menemani kamu, teman Pro 2, dan saatnya Info Pro 2 untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Asosiasi Chef Engineer Lombok resmi mengganti identitas menjadi Asosiasi Chef Engineer NTB. Peresmian perubahan nama ini berlangsung di Fev Hotel Mataram pada hari Sabtu yang lalu dan dilakukan langsung oleh Ketua Asosiasi Engineer Indonesia. Perubahan identitas ini tidak sekedar menjadi pergantian nama organisasi, SNTB diharapkan menjadi wadah yang memiliki cakupan lebih luas dalam memperkuat profesionalisme, kompetensi, serta standar keinsinyuran dan teknologi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Momentum tersebut turut dihadiri oleh Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris. Kehadiran sekolah vokasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan antara dunia pendidikan, asosiasi profesi, industri, dan penyedia teknologi. Tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Mataram melaksanakan program pemberdayaan kemitraan masyarakat melalui penerapan teknologi pemantauan kualitas air sanitasi di lingkungan perumahan Pesona Banyu Asri, Desa Banyu Mula, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini mendapatkan dukungan pendanaan dari DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun anggaran 2026. Dan kegiatan ini diketuai oleh Dr. Alvina Taurida Alaidrus, SPD MSc, dosen Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Mataram. Program ini melibatkan kelompok pengajian Majelis Taklim Baitur Rahman sebagai mitra mayoritas anggota, di mana kelompoknya adalah ibu rumah tangga. Selain menjadi tempat kegiatan keagamaan, Majelis Taklim Baitur Rahman juga menjadi ruang pendidikan non-formal serta ruang interaksi sosial bagi masyarakat di lingkungan Pesona Banyu Asri. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM.

0: Coba ganti.
1: Yuk ganti, aku ganti.
0: Coba ganti lagi. Pernah ada yang lain gak?
1: Ini suka gitu hari ya.
0: Kita suka gitu.
1: Ini juga suka gitu. Ganti.
0: Coba sabar, tahan.
1: Ini mantap nih kayaknya.
0: Parum, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Epo Party.

0: Oktober 2000. Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: 104 Komodo FM teman Pro 2. Seneng banget Dini masih hadir ya untuk edisi sore hari ini di sore ceria. Dan saking cerianya nih sore hari ini karena kita kedatangan salah satu narasumber yang cantik banget ya sore hari ini. Ada siapa? Ada Kak Vanessa Aulia Agustina. Hai, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya Vanessa?
1: Baik.
0: Alhamdulillah ya, akhirnya bisa nyampe sini ya. Sore hari cerah banget gitu, secerah dan seceria kita berdua ya sore hari ini mau menemani teman Pro 2 semuanya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2, lagi di jalan biasanya ya dengerin radio, atau mungkin yang dengerin di RRI Digital juga sore hari ini, kita bakalan membahas topik yang seru banget yaitu cinta tanah air bagi Gen Z. Vanessa masih Gen Z? Iya
1: Gen Z sih ya.
0: Gen Z nih teman Pro 2 ya, berarti Vanessa perwakilan Gen Z, Gen Z di seluruh Indonesia.
1: Iya, bisa dibilang.
0: Iya, karena kita mau ngobrolin soal cinta tanah air atau apa ya, lebih ke meningkatkan rasa nasionalisme ya kan. Kemarin kan kita memperingati 17 Agustus tuh. Setiap kali peringatan 17 Agustus tuh nambah gak sih rasa cinta tanah airnya?
1: Nambah banget.
0: Iya sih, ada ya pasti rasa kayak wah bersyukur ya tinggal di Indonesia gitu.
1: Apalagi Indonesia tuh punya banyak pariwisata, budaya, pokoknya banyak banget.
0: Iya benar, jadi kita bangga ya menjadi anak Indonesia.
1: Bangga banget.
0: Iya, dan ternyata selain ini ya Vanessa, selain mempersiapkan diri untuk masuk menjadi seorang mahasiswa baru, dia juga sempat ikutan nih teman Pro 2 di Miss Teen Homeland Indonesia 2025 ya. Dan berhasil menjadi first runner up. Wow. Okay. Vanessa, mungkin sekarang bisa say hi dulu sama teman Pro 2 dan langsung memperkenalkan diri, lebih tepatnya kesibukannya apa aja sekarang.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Aulia Agustina, biasa dipanggil Vanessa. Saya merupakan first runner up Miss Teen Homeland Indonesia 2025.
0: Yeay. Tepuk tangan di sini dulu nih. Ternyata Vanessa enggak sendiri loh teman Pro 2 ya. Seandainya teman Pro 2 mau mampir ada ke studio. Ada supporternya gitu biar kita makin happy.
1: Iya, biar enggak deg-degan.
0: Biar enggak deg-degan. Tapi pernah dengar radio enggak sih Vanessa sebagai Gen Z?
1: Pernah. Mau yang jujur atau yang bohong?
0: Jujurly ya. Bahasa sekarang jujurly.
1: Bisa dibilang jarang.
0: Jarang ya. Tapi ya, pernah tahu dan tahu Pro 2 pastinya ya. Tahu Pro 2 tapi kan ya.
1: Tau.
0: Oh ya iyalah. Sampai Vanessa mau hadir ya sore hari ini. Jadi kalau Miss Teen Homeland Indonesia ini dia seperti apa sih Vanessa?
1: Kalau Miss Teen Homeland ini kayak tahu ajang di RPI dong. Nah di RPI itu kayak tentang promosinya itu tentang pariwisata, budaya, sejenis lainnya kayak gitu kan. Kalau Homeland ini lebih tepatnya tentang pariwisata, yang tempat kita tinggal. Kayak kita tinggal di Pulau Lombok, nah kita tuh promosiinnya tuh kayak pariwisata yang di Lombok, cuma pariwisatanya aja gitu loh.
0: Oh, pariwisata Lombok ya, khusus enggak, gitu.
1: Iya,
0: karena Homeland gitu. Oh my God, itu ya maksudnya ternyata.
1: Iya.
0: Jadi ini ya, kamu representasi Lombok, Pulau Lombok tercinta. Asli Lombok Vanessa?
1: Asli Lombok.
0: Oh asli.
1: Sebenarnya bapak asli Sumbawa, mama baru asli Lombok.
0: Oh okay. Kan homelandnya NTB lah gitu.
1: Iya.
0: Oh berarti Vanessa ini emang benar-benar anak daerah banget gitu. Putra-putri daerah katanya kan, berarti putri daerah gitu kan.
1: Iya.
0: Kamu tertarik ikutan Miss Teen Homeland itu karena apa? Karena waktu itu dengar mungkin apa diminta ikut gitu atau gimana?
1: Awalnya itu Vanessa itu mulainya dari DRPI. Kayak dulu awalnya tuh enggak mikir suka pageant gitu sih. Kayak tiba-tiba kan Vanessa itu suka banget yang namanya jalan-jalan, kayak eksplor tempat-tempat wisata. Terus pokoknya yang kafe-kafe estetik itu suka banget gitu kan.
0: Nonton-nonton gitu kan.
1: Iya. Nah terus tiba-tiba pas kelas 11 kalau gak salah di SMA, coach ini kayak sosialisasi tentang DRPI. Nah terus Vanessa dengar kata pariwisata, kayak ih kalau kayak duta pariwisata nih pasti kayak banyak jalan-jalannya gitu sih mikirnya dulu. Kayak kayak tertarik karena ada kata pariwisatanya. Terus awalnya Vanessa nggak pede gitu, soalnya belum pernah ikut les model atau apapun tuh, nggak tahu apa-apa tentang model.
0: Oke, nggak pernah, dari mungkin dari SD lah gitu ya, nggak pernah ikut modeling,
1: nggak pernah banget.
0: Ajang pigeon sebelumnya belum pernah.
1: Belum.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, terus pas Vanessa tertarik itu, Vanessa nanya-nanya dulu nih ke kakak-kakak yang nemenin coach buat sosialisasi. Terus di sana Vanessa mulai kayak tadinya awalnya masih ragu-ragu, mulai sedikit-sedikit kayak, wah, kayak beneran mau gitu. Terus Vanessa kayak chat coach, terus ditawarin pernah ikut sanggar enggak. Terus Vanessa jujur aja, belum ikut. Terus ditawarin mau masuk sanggar ini enggak, katanya. Okay. Biar dilatih catwalk sama public speakingnya, iya boleh. Okay. Dari itu terus Vanessa masuk sanggar, terus pas itu dilatih catwalknya, public speakingnya. Okay. Tadinya enggak pede buat ikut DRPI, kayak takut kalah, kayak kita kan enggak ada
0: baru gitu, enggak ada basic.
1: Tapi karena udah kayak ikut sanggar gitu, jadi adalah PD-nya dikit.
0: Wah, terus keren.
1: Tapi pas di DRPI itu kayak
0: dilatih ya. Okay.
1: Pas di DRPI Vanessa cuma dapat ini duta anti narkoba aja.
0: Okay.
1: Sama best friendship gitu aja. Terus coach kayak ngajak Vanessa mau ikut ini enggak, ajang internasional di Filipina katanya. Terus ya udah Vanessa kayak tertarik.
0: Iya, karena di RPI emang sering banget ya ke wilayah Asia Tenggara gitu kan ya, ngirim perwakilan. Oke. Okay.
1: Dari itu saya sama teman-teman saya kayak ikut kayak gali kayak
0: potensi ikut. Okay.
1: Terus dari itu kita ikut ajang ini, terus ya udah kita dapat ini.
0: Oh.
1: Gitu, tadinya kita kalah sebenarnya, enggak dapat apa-apa di DRPI, tapi kayak di
0: sana kelihatan
1: jodohnya.
0: Oke, okay, jadi emang benar-benar enggak ada basic modeling sama sekali awalnya Vanessa ya, tapi kayak tertarik karena memang seneng pariwisata dan pengen meningkatkan
1: pariwisata
0: pulau kita tercinta ini. Wah, akhirnya ya udah deh ikutan gitu kan, mumpung ada kesempatan. Nah, kayak gini
1: kalau
0: nih teman Pro 2.
1: Kalau enggak berani nyoba buat hal baru, mungkin kita bakal tetap nge-stuck di sana aja, jadi ya udah kayak melawan rasa takut.
0: Betul, setuju banget. Jadi harus siap ya di setiap challenge itu ya. Dan ternyata kamu berhasil. Yeay. Oke. Jadi itu ceritanya singkat tapi sebenarnya panjang ya perjuangannya.
1: Iya. Kalau diceritain dari awal A sampai Z kayaknya enggak cukup deh.
0: Waktunya. Nanti ngobrolnya kita di belakang aja.
1: Iya.
0: Tapi mungkin teman Pro 2 juga penasaran banget gitu dengan sampai bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa percaya diri atau menghilangkan rasa takut? Karena emang Vanessa katanya kan benar-benar nggak pernah ikut modeling sama sekali gitu, dan akhirnya okay, saya berani gitu. Itu gimana caranya?
1: Yang kayak tadi Vanessa bilang, Vanessa kan tadinya takut ya, tapi Vanessa nyoba kayak hilangin rasa takutnya dengan cara ikut les modeling.
0: Okay.
1: Kayak ikut sanggar modeling.
0: Itu pertama ya, masuk sanggar.
1: Okay.
0: Ikut les modeling lah gitu.
1: Terus
0: biar ada basic.
1: Setelah itu kayak akrabin sama teman-teman seperjuangan kita gitu, biar nggak deg-degan, ngerti kan kak?
0: Iya, kayak kita nanya-nanya juga gitu kan pengalaman mereka.
1: Okay. Dari itu kayak mungkin kita ngerasa udah akrab nih sama teman seperjuangan kita, jadi kita nggak rasa canggung, jadi kita kayak rasa takutnya itu sedikit kurang gitu, karena mereka udah jadi teman kita nih.
0: Okay. Next, ada lagi caranya itu aja. Okay. Berarti Vanessa emang mau untuk menggali potensinya. Melawan rasa takut dan senang berteman berarti.
1: Iya.
0: Yeay, itu adalah ciri-ciri anak Indonesia. Oke. Keren banget sih Vanessa ya, dan sampai akhirnya Vanessa bisa meraih first runner up Miss Teen Homeland Indonesia 2025. Berarti yang itu tadi Kak Dini notisnya itu yang ke Filipina. Berarti berangkat juga.
1: Berangkat sama teman-teman ke pas bulan Desember.
0: Wow, di sana itu untuk ajang apa itu?
1: Internasional.
0: Oh.
1: Namanya Miss dan Mr. Homeland.
0: Miss and Mr. Homeland. Wow, keren banget. Ada peserta-peserta lainnya dari negara
1: ada,
0: mana aja?
1: Yang Vanessa ingat aja ya. Ada Indonesia, terus ada Filipina, Malaysia, Thailand. itu aja Vanessa ingat.
0: Oke, okay. Keren banget ya sudah apa ya sudah masuk ke tingkat internasional berarti ya bersama DRPI waktu itu ya. Wow, keren-keren. Oke, okay, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya langsung aja ya hubungi kita nih yang lagi siaran ya di 0819025000 atau teman Pro 2 bisa melalui Instagram @pro2fmmataram. Nanti kita bakalan lanjut ya Vanessa ya ngobrolnya. Jadi untuk teman Pro 2 yang penasaran banget dengan cerita-ceritanya Vanessa sore hari ini dan kita bakalan gali lebih jauh juga seperti apa ya Vanessa mewujudkan cinta tanah air kita Indonesia ini. Penasaran? Stay tune terus di 104.2 FM teman terbaik kamu.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, seru banget ya sore hari ini Dini ngobrol sama Vanessa Aulia Agustina. Vanessa tadi udah cerita-cerita, ternyata memang perjuangan Vanessa tuh enggak mudah sebenarnya untuk akhirnya bisa berprestasi Teman Pro 2 menjadi first runner-up untuk Miss Teen Homeland 2025. Karena emang awalnya enggak ada basic sama sekali gitu kan. Terus
1: cuma nekat.
0: Nekat dan berani melawan rasa takut ya.
1: Iya.
0: Tadi kan Vanessa udah cerita tuh, ternyata ada caranya, dan salah satu caranya itu adalah dengan berteman atau mungkin boleh bertanya-tanya sama teman-teman yang lain yang memang sudah berpengalaman. Wah, keren banget Vanessa nih ya. Nah, kita masuk ke topik kita ya untuk sore hari ini. Karena Vanessa masih Gen Z, kayak Dini enggak ya? Dini kayaknya Gen Z enggak ya? Tapi kalau Vanessa emang Gen Z banget kan ya, karena ini mahasiswa baru kan ya. Yeah. Oke. Vanessa sebagai Gen Z yang katanya orang kan Gen Z itu kayak cuek gitu.
1: Gen Z enggak cuek kok.
0: Terus atau mungkin lebih ke kayak gadget banget gitu.
1: Oh, kalau itu bener.
0: Tapi kan diolah ya sebagai satu peluang kalau main gadgetnya ya kan. Nah, pemahaman Vanessa sendiri nih mengenai cinta tanah air itu seperti apa sih?
1: Menurut Vanessa, cinta tanah air itu kayak kita kayak apa ya? Kayak gini ya. Kayak Vanessa nih pakai kesininya pakai baju yang ada kebaya-kebayanya, kayak masih ada Indonesia-Indonesianya. Okay. Kayak kita pakai produk dari dalam negeri, terus kita lebih suka, bukan berarti kita nggak suka luar negeri ya, tapi kayak kita suka sama pariwisatanya, alamnya, budayanya Indonesia, pokoknya semua tentang Indonesia itu kita suka. Itu menurut Vanessa itu cinta tanah air sih.
0: Oke, jadi direpresentasikan melalui pakaian ya. Pakaiannya yang Indonesia banget. Terus juga karena tadi Vanessa di awal juga udah bilang ya, kalau suka banget sama pariwisata Lombok tercinta ini kan.
1: Iya, suka banget.
0: Kamu paling suka daerah mana? Atau kamu pernah jalan-jalan kemana yang benar-benar bikin kamu paling suka banget? Walaupun sebenarnya suka semuanya kita ya.
1: Kalau suka banget, bingung
0: pantai
1: Vanessa ini
0: pantai atau bukit?
1: Vanessa suka muncak tapi juga suka kayak diving gitu, kayak lihat ikan.
0: Iya. Aduh, jadi kita bingung ya milihnya mau yang mana. Karena mungkin vibes-nya beda ya. Kalau ke pantai kamu suka apanya?
1: Kayak kalau di pantai itu kan mungkin pemandangannya kan. Tapi kalau Vanessa tuh lebih suka renang gitu, lihat gitu. Ikannya, kayak terumbu karangnya benar-benar indah banget.
0: Pernah diving kemana aja?
1: Kebetulan mamanya Vanessa itu orang asli Sekotong. Jadi kayak itu kan di sana ada Gili Nanggu, Gili Ketis, Gili Tangkong. Nah, Vanessa sering banget di sana.
0: Ke semua gili yang ada di Sekotong pernah ya?
1: Udah bosan.
0: Nanti Kak Dini ikut ya.
1: Oke. Ditunggu.
0: Dan itu tuh benar-benar cantik banget kan, Vanessa.
1: Cantik banget.
0: Banyak juga teman-teman ataupun wisatawan yang kayak amazed juga gitu, kayak
1: wah. Mereka datang ke sana itu karena ini alam bawah lautnya.
0: Betul, alam bawah lautnya itu karena selama ini kan kayak yang sering disebut itu Gili Trawangan, Tramena lah ya, minum air gitu. Tapi di Sekotong itu tadi sampai hafal banget sih Vanessa karena dia anak pulau banget.
1: Ada pulau.
0: Gili apa tadi? Gili Tangkong,
1: Gili Nanggu, Gili Nanggu, Gili Kedis, Gili Suda.
0: Iya, oke. Okay. Berarti divingnya di sekitaran Gili sana itu ya. Wow.
1: Di sana tuh beda banget kayak Gili Trawangan. Kalau Gili Trawangan itu kan banyak kafenya.
0: Iya.
1: Tapi kalau di sana tuh masih bener-bener alam aja, kayak nggak ada kafe, nggak ada ini kayak klub-klub gitu. Cuma di Gili Suda ini ada satu villa.
0: Di Gili Suda aja ya. Dan kalau persiapan misalnya untuk, berarti Vanessa tuh seneng explore pantai itu udah pasti karena di Sekotong tadi ya pasti ada keluarga dan teman-teman banyak gitu.
1: Ya dari kecil.
0: Dari kecil udah jago renang dong.
1: Udah dong.
0: Mungkin Vanessa adalah juga seorang mermaid ya.
1: Mermaid lagi
0: nyaman. jago nih kayaknya diving. Nah, selain diving, kalau di Muncak nih, kamu senangnya hiking-hiking itu kemana? Kan sekarang lagi ngetrend juga tuh.
1: Kalau Vanessa pernah Muncaknya itu ke Anak Dara, ke Pergasingan, sama Gedong. Gedong kayaknya dua kali deh.
0: Anak Dara?
1: Iya.
0: Wah, itu kan tinggi banget ya. Berapa dia? 2000
1: lebih gak sih? Tinggi Gedong.
0: Oh, Gedong tuh
1: 2000-an.
0: Berapa? 2000-an. Baru Anak Dara, ya kan?
1: Iya, baru Pergasingan yang paling pendek.
0: Yang pertama kali Vanessa hiking yang mana?
1: Pergasingan, tapi itu walaupun pendek, ekstrim banget.
0: Makanya,
1: sumpah.
0: Iya kan?
1: Banyak banget.
0: Kadini aja baru nyampe ini. Tuh kan lupa. Sakit cuma sekali doang. Yang di sekitaran Lombok Barat doang gitu. Jadi gak pernah ke yang di seputaran Lombok Timur, belum nih bukit-bukitnya. Tapi Vanessa udah sampai Anak Dara, udah sampai Gili mana tuh? Gili lagi. Mana tadi?
1: Gedong
0: gitu. Ada persiapan-persiapan gak kalau Muncak?
1: Kalau Vanessa, kebetulan Vanessa tuh anak basket ya. Jadi kayak kalau fisiknya tuh pasti dilatih di pas kita latih basket. Itu benar-benar fisik banget. Jadinya kayak Vanessa sekalian fisiknya tuh di sambil latihan. Jadinya Vanessa nyiapinnya dari sana. Terus juga logistik gitu sih.
0: Ya itu yang perlu ya. Sama harus fit ya kan.
1: Ya kalau nggak fit,
0: aduh
1: jangan, gak jadi.
0: Bakalan merepotkan orang lain, teman-teman ya, kita Muncak. Nah kalau setelah Muncak itu, misalnya ke Gedong nih, istirahatnya berapa lama tuh?
1: Istirahat
0: gak ada
1: dulu.
0: Pulangnya gitu kayak misalnya tepar kah atau enggak, atau kamu pengen lagi malah gitu?
1: Kalau Vanessa pengen lagi ya, tapi nunggu sembuh, soalnya biasanya selesai Muncak kayak kaki gitu sakit banget, apalagi
0: iya,
1: di bagian paha nggak bisa duduk.
0: Wah keren ya, dan itu juga wujud cinta tanah air ya, Vanessa ya.
1: Suka sama negeri sendiri.
0: Iya, dengan alam kita sangat-sangat apa ya, menunjukkan bahwa ini loh alam Indonesia, kita harus benar-benar memupuk rasa cinta kita kepada alam Indonesia. Dan yang paling penting juga jangan merusaknya ya, dengan membuang sampah sembarangan misalnya.
1: Ya itu sekarang alam-alam di, contohnya di gunung nih, banyak banget sampahnya.
0: Oh, kayak, sampah plastik gitu ya. Oke.
1: Pantai juga.
0: Masih ada lah ya yang apa ya, kayak belum bisa mengontrol diri. Yeah. Jadinya masih ada ditemukan sampah-sampah juga di sekitaran situ ya. Aksi apa yang mungkin Vanessa pernah lakukan nih untuk juga berkontribusi mengurangi sampah itu tadi di tempat pariwisata?
1: Kalau Vanessa mungkin kalau mengurangi itu nggak mungkin dong Vanessa bilang, "Hei, jangan buang sampah." Diginiin dipelototin sama Vanessa. Mungkin kita bakal kayak kan sekarang kita Gen Z banget nih ya. Pasti kayak Gen Z ini kebanyakan ini main HP, main gadget. Pasti kayak contohnya kayak Pandawara. Tahu kan Pandawara?
0: Mereka yang emang
1: mereka
0: giat kayak banget aksi.
1: Mereka tuh pakai sosial media gitu, buat promosiin, kayak dia ngasih contoh yang baik, kayak buang sampah sembarangan, terus bersihin ini. Terus ada yang mungkin tertarik dengan kayak konten mereka. Kan itu konten mereka positif kan. Kayak Vanessa pernah lihat nih anak kecil kayak ngikutin Pandawara gitu, kayak mereka bersih-bersih, mungkin kayak gitu bisa sih.
0: Iya, jadi ada impact-nya gitu kan, apalagi Gen Z kan udah zamannya anak medsos gitu.
1: Iya, medsos banget.
0: Keren sih. Tapi salut sih ya, karena kan Vanessa pertama kali diving itu umur berapa? Masih kecil?
1: Dari kecil kayak lupa umur berapa, tapi Vanessa tuh tinggalnya di Sekotong dulu pas kecil. Nah baru pindah ke Narmadanya itu pas kelas 1 SD.
0: Oh gitu. Jadi udah akrab lah ya dengan pantai.
1: Iya udah akrab banget dengan laut.
0: Dengan laut.
1: Dengan alam.
0: Karena tinggalnya sempat di Sekotong tuh yang banyak gilin yang cantik-cantik itu ya. Banyak yang iri loh sama kamu karena tinggal di seputaran Sekotong.
1: Gak perlu jauh-jauh, tinggal keluar rumah.
0: Iya udah langsung gitu kan. Wah keren. Terus kalau itu, kalau Muncak itu pertama kali hiking-hiking?
1: Pas SMA.
0: Oh udah SMA ya. Nanti targetnya ke Rinjani gak sih?
1: Pengen tapi izinnya susah. Izinnya please mama, kasih saya izin mama.
0: Gak nyangka deh teman Pro 2 ya, kalau ketemu langsung sama Vanessa yang bukan looknya itu kan udah putri banget gitu ya. Karena dia adalah Miss Teen Homeland. Tapi kalau kita ke inget gitu kalau mistin homeland itu pasti oh ya wajar ya dia kayaknya pas menjadi first runner up mistin homeland karena dia sangat mencintai ya tanah airnya sendiri di mana dia bertumbuh gitu di homelandnya ini di Lombok tercinta ini ya. Oke. Terus makna cinta tanah air buat kamu tadi kan direpresentasikan melalui misalnya cara kamu pakai baju atau penampilannya dan lain sebagainya ya, dan juga tadi Vanessa udah yang misalnya dengan cara meningkatkan pariwisata dengan cara pergi gitu kan ke tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, gimana cara kamu ikut berkontribusi nih untuk Indonesia tercinta? Nanti ke depannya ada enggak proyek-proyek yang pengen banget nih kamu lakukan? Ini untuk Indonesia gitu.
1: Kalau Vanessa itu pengen banget ya, kayak cita-cita Vanessa itu bisa keliling dunia. Kayak keliling Indonesia deh dulu. Kayak Vanessa tuh pengen nyobain yang namanya baju adat, baju adat mereka tapi di tempatnya langsung gitu loh. Terus Vanessa pengen kayak ngenalin itu ke teman-teman yang di luar negeri. Kayak kan kita kayak pernah ke event internasional.
0: Iya.
1: Teman lah di sana. Mungkin kita bisa ngenalin dari sosial media kayak tentang ini loh. Baju kita kayak banyak banget, terus juga budayanya keren-keren. Itu sih Vanessa pengen banget.
0: Kemarin sempat ke Filipina kan ya. Nah, gimana kamu pas baru nyampe Filipinanya?
1: Kayak ah gini Filipina.
0: Mirip Indonesia gitu kan.
1: Oh, gini.
0: Tapi di sana juga udah memperkenalkan Indonesia.
1: Iya.
0: Kayak
1: kita,
0: gimana tuh?
1: Dari talent show-nya kayak kita tuh Vanessa kayak talentnya itu nyanyi, kayak nyanyi lagu Sasak gitu.
0: Okay.
1: Dan dari itu kayak udah termasuk buat ngenalin punya kita sendiri gitu loh ke orang lain.
0: Oh, wow. Terus juga, berarti Vanessa nyanyi talent show. Oke, nyanyi lagu apa?
1: Apa ya judulnya itu?
0: Lagu Indonesia. Lagu Sasak.
1: Iya.
0: Inak Tegining mungkin.
1: Iya, iya,
0: Tegadang. Mau nyanyi enggak sekarang?
1: No, no.
0: Gimana sih? Ini cuma ini, itu kan luar biasa banget. Anak-anak Gen Z tuh mas udah apa tahu lagu Inak Tegining sama Teganang. Itu salah satu lagu daerah kita gitu ya, lagu yang Sasak banget gitu. Dan Vanessa nyanyi itu pas di Filipina. Wow, coba nyanyi lagi dong. Pengen banget nih dengerin suaranya Vanessa.
1: Terus juga Vanessa kayak di sana itu kan ada kayak ini loh ke tradisional kostumnya.
0: Nah. Tradisional kostum. Oke, terus pakai baju apa?
1: Kita pakai baju adat. Vanessa pasti itu pakai baju adat Sasak.
0: Apa tuh? Lambung. Oke. Yang rias atau apa Vanessa sendiri atau emang bawa MUA mungkin atau gimana?
1: Bawa MUA.
0: Oh, langsung di Filipina itu ya. Oke, itu kan banyak peserta dari negara-negara lain tuh ya, dan mereka juga pakai baju adatnya sendiri, baju negaranya sendiri, dan talent show-nya juga mungkin menampilkan yang memang khas negara mereka masing-masing gitu kan. Bayangan kamu atau harapan kamu nih sebagai representasi nggak cuma Lombok aja, tapi Indonesia waktu itu seperti apa tuh? Bangganya tuh seperti apa perasaannya?
1: Kalau Vanessa jadi ada di Indonesia tuh bangga banget, kayak kita nggak perlu jauh-jauh itu udah bisa nikmatin alam. Kayak ada negara yang nggak punya pantai ya.
0: Oh iya, benar banget.
1: Kita contohnya kita di Lombok nih kayak kita 1 jam nih bisa lihat pantai, 1 jam bisa lihat gunung.
0: Betul. Nggak perlu 1 jam kayaknya ya, 10 menit udah pantai Ampenan kita ya. Kita beruntung banget tinggal di Indonesia. Oke, itu yang kamu rasakan. Budayanya juga banyak
1: alamnya
0: banget. Jadi bangga ya waktu itu berdiri di kayak Oke, nyampe ke luar negeri, ke Filipina, dan menjadi representasi anak muda Indonesia di situ ya. Oke. Nanti kita akan kembali lagi untuk teman Pro 2 yang mungkin pengen tanya-tanya langsung aja ya, boleh di WhatsApp 0819025700 atau melalui Instagram @pro2fmmataram dan juga pro2rrmataram Facebook. Dini masih bakal nemenin kamu, stay tune terus. Masih ada Vanessa juga di Sore Ceria kali ini.

sus kaki. Kupu kupu hindap di telanjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM Mataram.

0: masih di suasana yang ceria banget sih di sore ceria alias sorcer ya kali ini, karena Dini masih sama Vanessa.
1: Halo, balik lagi.
0: Iya, kita balik lagi ya. Kita masih ngobrolin soal cinta tanah air bagi Gen Z, karena Vanessa ini perwakilan Gen Z
1: banget
0: yang sudah berkarya luar biasa dan ternyata semangatnya juga luar biasa banget untuk mencintai Lombok ini ya. Dari tadi kegiatannya, wah ternyata dari kecil hobinya diving, terus hiking sampai Bukit Dara ya kan.
1: Sampai dan Bukit Gedong.
0: Iya, Bukit Gedong juga. Dan dia first runner up Miss Teen Homeland Indonesia 2025 gitu. Dan juga akan menjadi mahasiswa baru ya. Sebentar lagi memasuki dunia mahasiswa nih.
1: Iya, dunia baru buat
0: dunia
1: saya.
0: Dunia baru. Tapi gak berhenti untuk
1: mencoba hal baru.
0: Betul. Karena harus ada nih, apa sih arti generasi muda yang berprestasi, kemudian sekaligus yang peduli akan negeri gitu. Terakhir nih untuk Vanessa, apa nih maknanya bagi Vanessa sendiri?
1: Menurut Vanessa, generasi yang berprestasi itu kayak harus berani nyoba, harus berani keluar dari zona nyamannya. Karena contohnya kayak Vanessa, Vanessa itu dulu takut banget guys. Maksudnya takut banget buat keluar dari zona nyamannya Vanessa. Tapi karena nekat dan gak mau nge-stuck di situ-situ aja, jadinya Vanessa coba buat keluar dari zona nyaman.
0: Wow.
1: Dan sekarang Vanessa, di masa SMA Vanessa, Vanessa punya prestasi.
0: Yeay.
1: Vanessa kayak dulu nyobanya basket. Vanessa dari SMP sih nyoba basketnya. Terus pas SMA nyoba buat badminton, tapi kayaknya gak cocok ya, jadi kayak jarang latihan. Kalau renang Vanessa udah suka banget dari kecil. Kayak saya tinggal di apa ya,
0: wilayah Gili gitu ya,
1: di bila sana. Jadinya kayak suka banget renang. Jadi kayak Vanessa tuh suka nyoba hal baru, tempat-tempat baru gitu sih.
0: Iya, wow, keren banget ya. Vanessa, thank you ya udah hadir sore hari ini di sini bersama teman-teman lainnya di belakang, teman Pro 2 kalau kamu dengar.
1: Ya, ada suara mereka enggak? Suara mereka enggak?
0: Dari Dikpora ya, bidang kepemudaan ya, mendampingi juga gitu, dan juga bersama teman-temannya yang lainnya gitu, yang pastinya mereka adalah generasi-generasi Gen Z yang bersemangat untuk terus berprestasi. Kita tunggu prestasi-prestasi berikutnya Vanessa ya.
1: Ya, prestasi di masa kuliah.
0: Iya betul, prestasi di masa kuliah kita tungguin banget teman Pro 2. Sekali lagi thank you udah hadir sore hari ini. Semoga kamu terus semangat ya, dan kita tunggu kehadirannya lagi. Kita pamit dulu dong dari teman Pro 2 ya. Bye bye teman Pro 2. Selamat tinggal. Bye bye. Stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria,
5: teman terbaik kamu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Teman terbaik kamu.
3: Keluarga.

Dan Papa, segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Senang sekali Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi hari ini. Dan edisi hari ini Dini bakal nemenin kamu dengan senjata Fakur pasti yang hadir. Dan juga pastinya untuk teman Pro 2 yang sudah pengen melepas rasa lelah nih setelah berkegiatan yang luar biasa banget kegiatannya. Kayak kamu ke sekolah, kamu ikutan les, kamu ikutan juga komunitas tertentu. Hebat banget sih ya, masih bisa memanage waktu dengan baik. Dan Dini masih bakalan nemenin kamu teman Pro 2 sampai di jam 7 malam nanti. Kamu bisa menyimak lagu-lagu religi pilihan. Dan tentunya lagu-lagu religi ini kalau kamu dengerin mulai dari lirik-liriknya juga, itu bisa banget untuk menambah rasa yang pastinya bisa membuat kamu terus semangat dalam menjalani hidup ini ya. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus karena senjata Fakur hadir sampai jam 7 nanti hanya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM Mataram.

104,2 FM Teman Pro 2. Gimana? Semoga aja hari ini benar-benar bisa menjadi hari yang membuat kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ya. Apalagi ternyata banyak hal nih yang bikin kamu jadi kayak berterima kasih atau bersyukur sama Allah ya, karena bisa menjalani hari ini dengan baik. Dan semua perjalanan yang sudah kamu lalui hari ini, semoga juga ada berkahnya, karena itu yang paling penting ya. Kadang kita bersyukurnya itu sampai yang cuma okay, sudah dijalani, wah syukur nih sudah bisa teratasi, atau wah syukur ini sudah bisa dihadapi dan lain sebagainya. Tapi lupa ternyata yang harus kita benar-benar syukur itu adalah bagaimana ternyata ada berkahnya gitu, yang ternyata bisa banget nih kita pikir baik-baik gitu. Ternyata wah, ternyata tadi ini terjadi karena emang ada pesan tersendiri gitu, entah untuk diri sendiri yang harusnya mungkin jauh lebih baik lagi, atau mungkin aja melalui tangan orang lain nih yang memberikan kamu kesempatan untuk berkembang dan pastinya terus mau maju gitu ya. Okay, jangan lupa untuk berterima kasih untuk orang-orang baik di sekitar kamu ya Teman Pro 2, yang sudah membentuk kamu sekarang, yang sudah membuat diri kamu seperti sekarang ini. Dan pastikan Teman Pro 2 untuk stay tune terus, karena Dini masih akan memberikan kamu lagu-lagu religi pilihan ya, yang bisa menemani kamu tentunya untuk menikmati suasana malam kali ini.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Terbaik kamu.
4: Brodo FM Mataram.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Buat kita, kemerdekaan bukan cuma soal sejarah, tapi tentang berani berkarya, berani bersuara, dan berani jadi versi terbaik diri sendiri. Di usia ke-81 Indonesia, ayo tunjukkan kalau anak muda bisa jadi penggerak perubahan. Mulai dari hal kecil, saling menghargai, berkarya tanpa henti, dan bangga dengan produk serta budaya negeri sendiri. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari generasi muda. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Bersama Pro2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Presean adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presean awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presean diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, Teman Pro 2 menyambut Hari Radio ke-81 tahun 2026, karyawan dan karyawati RRI Mataram menggelar aksi gotong royong membersihkan lingkungan kantor pemancar RRI Mataram di Tegal, Jumat 21 Agustus 2026. Sejak pagi hingga siang, para pegawai tampak kompak membersihkan halaman, memangkas rumput, mengumpulkan sampah, hingga merapikan area sekitar pemancar. Suasana kebersamaan dan semangat gotong royong terlihat mewarnai kegiatan tersebut. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara kini memiliki modal penting untuk memperluas pasar hingga ke mancanegara. Komoditas perkebunan unggulan daerah tersebut resmi memperoleh sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Rabu 19 Agustus 2026. Sertifikat IG tersebut menjadi pengakuan sekaligus perlindungan hukum terhadap kopi Robusta Lombok Utara sebagai produk yang memiliki karakteristik, reputasi, serta keterkaitan dengan wilayah geografis tertentu di Kabupaten Lombok Utara. Sekian Teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat Pro 2 RRI Jakarta. Stay tuned.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar, gue mau make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman.
0: Aman kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya
1: ya, kalau yang ceria sih.
0: Oh iya, tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah gak ada suaranya.
0: Oh iya, berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih, emang ya. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian, jadi kita masih tetap harus ya. Kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan?
1: Oh iya sih. Nonton.
0: Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, itu gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya nggak gue tonton, tapi tetap gue nyari.
0: Iya sih. Kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih. Benar-benar. Tapi kalau apa selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah.
1: Main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, apa? Anjing, kucing. Oh wow, okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan?
1: Daun kebrutu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu?
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya, serius gini ya? Gini, oh wow, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya?
1: Banget.
0: Kalau sama dia.
1: Banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu, ulan, terus kadang ngajakin main, kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya, tapi dia tipikal yang clingy gak sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan ya? Lumayan, tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Ya, dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya, wow,
1: masih gemes.
0: Oke, anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya bener juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya?
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, bener ya? Gimana?
1: Terakhir Blue, terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow, oh ya?
1: Nah, jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener-bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke. Okay.
1: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya? Wow, seru ya. Terus apa yang seorang Mariza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri
1: Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata gitu kan. Ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu teaser.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Tapi gue gak promoin, gak terlalu promo lah ya, intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya, dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong disitu?
1: Joget, ini lagu seru. Dance music.
0: Oke, okay, oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan
0: keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada?
1: 11.
0: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue, yang sebenarnya tadinya ini lagu nggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Gue bikin mendadak banget, terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin.
0: Iya, gitu. kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini, tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan.
0: Okay.
1: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Alright.
1: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil terus gitu.
0: Materi
1: nih. Iya, gitu, lumayan nih. Pas jamu ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu.
0: Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mariska. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi, gue lupa deh, ini kita ngobrol di off-air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh, kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, okay. Ada yang beda prinsip mungkin gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: Oh, I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self-love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo. Oh, ya,
0: betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari
0: bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya?
0: Gitu.
1: Terus tapi ternyata ini tuh nggak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya, secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Jadi, karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta.
0: Asik. Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin.
0: Bener.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu, misalnya nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang, oh lo happy ya udah gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya ya, enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu. Kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti, oke, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya. Oke, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini gak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin, ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih. Gitu. Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih. Benar.
1: Terus kan kayak misalnya, kalau menurut gue, misalnya gitu, kan nanti kalau misalnya kita nih gue ngalah deh gitu kan. Kan gak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah gak jalan, udah gak sama prinsip yang gak sama. Udah susah juga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik itu ada.
0: Ada ya? Oke. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu, mungkin ada teman produ yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman produ, nggak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta, karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Jadi sih kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gue nggak bisa, pokoknya atau nggak bisa kawin lari aja deh, gitu. Kan ada yang kayak gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Nah, ada yang itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih.
0: Yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya itu harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita nggak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Karena waktu berjalan terus.
0: Betul. Benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga.
1: Yes.
0: Ya. Benar kan?
1: Benar.
0: Untuk mencintai diri kita sendiri juga.
1: Iya.
0: Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
1: Nggak gitu kok.
0: Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: Dengan nekat.
0: Bener itu dia. Jadi langsung aja ini dia nekat dari Mariska Juwita.
2: Music Life Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Maaf. Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di Omer kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya?
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang pop.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya.
1: Kayak lo denger keyboardnya aja tuh kan depannya.
0: Iya, benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan, benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari belum dengerin obrolan temen lo.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Nanti kalau ditagi gimana? Selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay. Itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres ini semua ya.
0: Oke. Okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya. Cepet ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa, lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa-bahasa keseharian gitu.
0: Ya. Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa
1: gak ada
0: kiasan,
1: puitis
0: gitu, enggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, ya yes. Sedikit-sedikit ya, tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan? Oke, tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak jerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu, karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, I see.
1: Jadi ini tuh back yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu. Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya, bread nih, kata-katanya bread,
0: bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan, kayak kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu, terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang
0: dicerna ya,
1: gampang dicerna gitu ya, cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan, benar-benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill nggak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip
0: ya. Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu, nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya.
0: bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oke.
0: Okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue udah tadi gue lagi ngomong, ini cekikikan di belakang nih. Ya, asik banget.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen gak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, panjang. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh enggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simpel, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
0: Masih dong.
1: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
0: Yes.
1: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
0: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
1: Ini seru. Belum boleh di spill ya berarti.
0: Belum
1: ya.
0: Boleh.
1: tapi
0: lagunya menarik sih.
1: Oke.
0: Okay. Karena satu musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
1: Okay, okay.
0: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis gede juga. Dan dia gitaris. Jadi dia soloist gitaris. Gue enggak bisa spill orang.
1: Oke, itu clue-nya udah ada lah ya. Ya coba tebak-tebak sendiri aja deh.
0: Dia denger nih dia.
1: Oh soalnya
0: iya. Kalau gua ke sini tadi gua bisa ngobrol sama dia.
1: Oh.
0: Gua bilang gua mau ngobrol dua gua.
1: Oke. Okay. Halo.
0: Halo.
1: Halo. Seseorang di sana. Ya kali gua juga enggak tahu siapa gitu kan.
0: Karena dia sih gua ke sini bareng dia. Okay. Ya kan pasti
1: dia nanti tuh. Siapa ya?
0: Oh jadi
1: lu yang waktu itu diomongin.
0: Belum apa-apa udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah digibahin.
0: Belum ada namanya udah diomongin.
1: Maka aja.
0: Aduh, sorry banget ya.
1: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
0: Insyaallah di bulan Oktober kan.
1: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
0: Gue pengen nekat dulu deh. Mulai dong teman-teman, jangan lupa dengerin nekat terus.
1: Betul.
0: Ini lagunya
1: Nah, berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
0: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Yes. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
1: Bener.
0: Ya kan? Pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
1: Bener.
0: Sore-sore juga oke.
1: Oke, setiap saat ya.
0: Setiap saat boleh. Ya. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
1: Ah itu dia, lu. Repeat aja terus.
0: Lo jangan nanya. Lo jangan pertanyaan itu jangan. Kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
1: Iya
0: gitu.
1: Bisa coba gitu juga kan. Pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
0: ya. Cocok. Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
1: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Gak relate juga harus dengerin.
0: Gue hard sell sekarang.
1: Hard selling gak apa-apa.
0: Hard sell.
1: Bener.
0: Terlalu marketing.
1: Marketing
0: ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
1: Ya bener.
0: Setiap saat.
1: Bener. Kapanpun lah.
0: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
1: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
0: Like, gue lagi bikin video lirik dulu.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
1: Ada ya?
0: Dance gitu.
1: Bakal ngedance-in lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
0: Gue kasih bocoran sih tadi.
1: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video.
0: Musik video
1: ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
1: Betul.
0: Di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Pokoknya berisik.
1: Awalnya ambience.
0: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan
1: Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
0: Ya sedibet ya, sedibet. Sedibet. Sedibet.
1: Ya Allah. Nekat cocok berarti. Harceli terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah nekat ya.
0: Obatnya adalah nekat.
1: Bener. Oke, terima kasih.
0: Marika. Sama-sama, thank you so much.
1: Sukses
0: banget,
1: selalu. Sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya. Dan sama kolaboratornya itu ya.
0: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Lama-lama udah digoreng di sini.
1: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
0: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z, yes. Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube, terus di Threads.
1: Oke. Bisa dicek itu, di situ ya.
0: Mariska Juwita semua.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih, sukses selalu.
0: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
1: Yes.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 buat kamu yang masih barengan sama Dipa di sini, kita masuk ke segmen jaga malam. Jangan gelap malam-malam untuk cerita penutup hari. So buat kamu teman Pro 2 yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, please langsung aja gabung ke WhatsApp kita di 081 9020 5700, dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, ini gak berasa ya, udah tanggal 21, 10 hari lagi ya teman Pro 2, untuk kamu bisa menikmati Agustus ini sebelum berakhir ya. Karena di bulan September, Oktober, November, Desember itu gak ada tanggal merah. Please, pakai cuti kamu di bulan-bulan itu ya. Jangan lupa healing-healing ya teman Pro 2. Jangan lupa mengistirahatkan pikiran kamu juga, karena malam ini adalah malam anti galau. Jadi kalau kamu galau-galau, please curhatin di patungguin sampai jam 11 ya. Kita moving on dulu teman Pro 2 ke Wizzy, Insomniacs, dan juga Flavo yang bakal nemenin kamu dulu dengan single-singlenya.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
1: So itu le Kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

Oke, teman Pro 2 dan masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, how are you? Semoga seneng-seneng ya. Kalau kamu lagi enggak happy, lagi sedih, lagi gundah gulana ya. Pas banget ini segmennya, kamu bisa curhat-curhat, bisa cerita-cerita sampai nanti di jam 11 malam. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081902057000 atau bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Gimana bulan Agustus kamu teman Pro 2? Hopefully semuanya happy-happy ya. Dan juga hopefully semuanya senang, bahagia dan enggak murung-murung ya. Anyway, buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang mau curhat-curhat, dipatungguin juga gabung di aplikasi RRI Digital. Karena di sana kamu bisa curhat juga, bisa cerita apapun yang kamu mau ya. Buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, kita bakalan ke curhatan selanjutnya teman Pro 2. Ini akan ada curhatan. Jadi teman kita ini lagi dekat sama cowok. Dia kenalnya itu dari Twitter, terus move WA kan. Selama 3 minggu ini enggak ada yang aneh sih. Dan cuma call hampir tiap hari gitu. Pas dicek di get contact, ternyata ada yang nulis cowok ini nyimpan nama kontaknya itu dengan cowok, ah ini cowok gak modal, kayak gitu. Gimana ya menurut teman Pro 2? Di-ignore aja atau tanya cowoknya? Susah ya kalau get contact ini teman Pro 2. Jujur Dipa pun sampai gak mau pakai get contact. Karena kalau kita udah pakai get contact, ya orang bisa ngelihat kontak kita juga gitu loh. Tapi kalau kita hapus, ya orang gak bisa ngelihat get kontak kita. Dan itu Dipa udah protect itu. Karena apa? Karena nomor pribadi Dipa, Dipa gak mau sebarin sama sekali. Jadi sekarang Dipa tuh ngebagi dua nomor, nomor kerjaan sama nomor pribadi. Pokoknya nomor kerjaan berurusan sama kerjaan, nomor pribadi urusan pribadi gitu. Jadi Dipa tuh gak mau campur-campur gitu sekarang teman Pro 2. Maksudnya supaya gak banyak orang yang tahu nomor pribadinya Dipa aja sih sebenarnya ya. Sebenarnya enggak ada yang aneh-aneh gitu. Cuman kayak apa ya? Dipa tuh lebih ke protect my privacy aja sih. Tapi kalau dari kamu nih, yang tadi yang curhat nih namanya si Sasa ya. Sasa, mending kamu run aja ya. Karena ada orang yang namain kayak gitu, mungkin enggak 1-2 orang aja korbannya.

0: Kita jadi pergi nggak nih?
1: Jadi dong. Tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad

Oke, teman Bro 2 masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Dan teman Bro 2, kita bakalan lanjut ke segmen selanjutnya di curhatan malam hari ini. Ini udah ada curhatan nih teman Bro 2 dari teman kita. Namanya itu si Tania. Dia tuh mau nanya nih, kira-kira jahat enggak ya kalau si Tania ini ngebatasin pacarnya sama adik bungsunya interaksi? Jadi gini teman Bro 2, bukan semata-mata langsung disuruh menjauh ya, tapi adiknya ini baru masuk SMP kan, ada teman kelasnya yang ngekos bareng tantenya, yang dirasa seumuran gitu, tapi sebel karena adiknya ini selalu puji cewek itu di depan si Tania gitu kan. Si cewek itu dibilangnya bisa masak, bisa diajak main, baik, segala macam, padahal tante temannya itu kan pengangguran, jadi si Tania ini pasti gak punya banyak waktu luang kan. Karena si Tania ini makin hari makin sebel juga gitu kan. Karena adik pacarnya ini makin cuek ke Tania, walaupun ya cewek tuh gak pernah dilihat gitu sama Tania, interaksi sama cowoknya. Gini-gini, kayaknya kamu kejauhan deh mikirnya. Seharusnya kalau kamu tahu kurang kamu di sana, kan kamu bisa upgrade diri gitu loh. Jangan nyalahin orang karena kamu insecure gitu kan. Dia punya kelebihan yang mungkin kamu gak punya dan it's okay gitu loh. Jangan nyalahin orang atau diri kamu sendiri ya. Kalau emang tahu sadar kurang di sana, mungkin kita bisa improve gitu kan. Jadi jangan projecting your insecurity ke orang lain sih menurut Dipa. Gimana menurut kamu teman Pro 2?

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa, jangan lupa curhat-curhat, jangan lupa cerita-cerita. Oke, teman Pro 2. Tiba tuh punya tahu teman yang tipikal dia tuh bisa seharian di kamarnya doang, terus enggak kemana-mana, kayak ya udah diam di rumah aja gitu. Nah, Dipa tuh suka sebenarnya di rumah aja, cuman enggak yang seharian penuh gitu loh teman Pro 2. Dipa tuh cepat sumuk orangnya. Jadi Dipa tuh harus at least keluar gitu, nyari udara segar gitu kan. Even though Dipa tuh introvert sebenarnya. Makanya kadang tuh kita introvert tuh ada tempatnya, ya enggak sih? Nah, teman Dipa tuh ada tuh yang tipikalnya dia tuh kalau hari libur, ya udah mending gue tidur aja di kamar, diem gak kemana-mana. Terus Dipa nanya dong, kamu emang gak bosan di kamar mulu gitu kan? Enggak, katanya. Terus Dipa yang nemenin dia tuh kayak, kamu gak bosan seharian kayak gini gitu. Akhirnya Dipa ajak keluar, Dipa ajak jalan-jalan gitu kan. Dan akhirnya ya seru juga, cuman dia emang gak bertahan di luar gitu loh teman Pro 2. Tapi kamu ada gak sih punya teman kayak gitu? Kira-kira kalau punya teman kayak gitu, cara kita misalnya main-main gitu, apakah kita harus melukis atau kita harus misalnya nyanyi bareng di kamar atau gimana? Ya teman Pro 2, Dipa tuh bingung banget. Tapi kalau kamu punya tipikal teman kayak gitu, coba kasih tahu kita di WhatsApp 081-902-057000. Anyway, teman Pro 2, kita bakal moving on dulu ya ke single-single berikut ini.

0: Nobita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

Oke, teman Pro 2, masih barengan Dipa di sini di Pro 2 Mataram. Oke. Teman Pro 2, ini ada teman kita nih yang tiap kali ada yang deketin dia, kesannya tuh kayak maksa banget pengen diterima dan buru-buru. Kayak enggak pernah ada yang mau gitu diajak proses pengenalan lebih gitu kan, lebih tenang. BTW, dia ini cewek, umurnya tuh 24 tahun. Namanya si Rara ya. Rara ini kayak pengen kenalan dulu deh pelan-pelan gitu. Oke. Prinsip Dipa juga kayak gitu ya, slow but sure. Dan aku tuh malah pusing teman berdua, pusing sama orang yang kayak ngebet banget kayak pengen cepet-cepet jadian gitu. Tapi ya namanya cowok emang kadang suka nggak sabaran. Aku pun kadang tipikal seperti itu, kondisional. Karena kayaknya udah jatuh cinta banget gitu. Padahal slow but sure itu lebih oke gak sih? Ya kan? Pelan-pelan mengenal satu sama lain gitu kan. Terus ya udah gitu, jalanin aja dulu gitu. Nah, Dipa tuh suka tuh yang namanya proses gitu tuh, membro dua proses kayak pelan-pelan dulu gitu kan. Ada fase-fase kita penasaran, fase-fase kita pengen maju, pengen mundur, maju terus gitu kan. Itu kan ada tuh prosesnya, ceritanya seru gitu. Gak gedebuk-gedebuk jadi gitu. Tapi kamu tim yang mana teman Pro 2? Tim yang langsung jadian aja atau pelan-pelan menikmati proses? Kalau tipe sih pelan-pelan menikmati proses ya.

0: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Yang Widiwasa.
1: Nak, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
2: Wah, keren banget sepatunya, Rem. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
1: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
2: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
1: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
2: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita, rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
1: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan, tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
3: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.

0: Okay, Tumam Pro 2, 5 menit lagi gak berasa ya. Kalau bagi Dipa sih berasa banget Tumam Pro 2. Thank you banget ya buat kamu yang udah cerita-cerita, yang udah curhat-curhat. Setelah ini bakal ada Just Music yang nemenin kamu. Dipa udah siapin music-music untuk menemani malam hari menjelang tidur kamu. So, Tumam Pro 2, without any further ado, selamat beristirahat dan selamat enjoy Just Music di Pro 2 FM Mataram.
1: Dio, insanity. If you are reading this, we have ventured too far off into our lives.

Malam Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026, dari kawasan Langkur 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2. Saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: صدق الله العظيم.
1: 104,2 Pro 2 FM.

0: Nabi Syuaib alaih salam. Kaum Madian merupakan kaum keturunan bangsa Arab yang tinggal di kota Ma'an. Saat ini, daerah itu terletak di perbatasan Syam, Suriah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, dan sebagian lainnya lagi bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi tanah yang subur, sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Sebagian besar kaum Madian menyembah pada pohon aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Kepercayaan ini telah ada sejak zaman dulu.
1: Ya aikah yang maha agung, lindungilah kami semua.
2: Limpahkanlah rahmatmu.
0: Teriak para jamaah secara serempak mengikuti ucapan sang pemimpin. Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kaum Madian kembali kepada ajaran agama yang benar. Dia adalah Nabi Syuaib alaihi salam, seorang pemuda yang soleh, ramah, dan juga tampan.
1: Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia.
0: Namun, tidak ada seorang pun yang menghiraukan seruan tersebut. Mereka terus saja menyembah pada aikah. Kaum Madian memang kaum yang sering berbuat dosa. Salah satu kebiasaan buruk mereka adalah menipu. Setiap kali musim panen tiba, para pedagang kaya akan membeli segala macam hasil tani dengan harga yang murah.
3: Aku bersedia membeli semua hasil panenmu, tapi jangan minta harga yang tinggi.
4: Tapi tuan, lihatlah semua buah dan sayur ini. Segar sekali, tidak ada duanya. Tentu saja harganya lebih mahal.
3: Kamu kan tahu sendiri, semua petani menjual barang yang sama. Kalau kamu tidak mau, aku akan beli dari petani lain.
0: Dengan terpaksa, sang petani pun menjual hasil panennya dengan harga murah. Setelah berhasil membeli barang dengan harga murah, para pedagang yang licik itu akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
3: Aku memang cerdas. Semua bahan pokok ini berkualitas bagus. Tentu bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal.
5: Anda memang hebat, tuan.
0: Perbuatan buruk kaum Madian tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam menjual barang-barang pun, mereka selalu melakukan kecurangan.
6: Ayah, ibu itu membeli 2 kilo daging. Mengapa engkau menggunakan timbangan 1,5 kilo saja?
3: Ini adalah trik berdagang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keuntungannya jauh lebih banyak.
0: Kebiasaan mengurangi timbangan ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Dengan cara yang curang itu, mereka bisa memperoleh keuntungan besar.
3: Kamu lihat ini, uang kita sangat banyak.
6: Iya, ayah benar. Jika seperti ini terus, kita bisa cepat kaya.
0: Semua bentuk kecurangan ini membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin terus miskin. Nabi Syuaib menentang dengan keras segala bentuk kecurangan tersebut. Dia berkata,
1: "Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku khawatir terhadapmu akan azab dari Allah."
0: Kaum Madian merasa tersinggung dan marah dengan teguran itu.
3: Apakah Tuhanmu memintamu untuk melarang kami berbuat apa saja, padahal itu adalah harta kami?
0: Nabi Syuaib kembali menyerukan agar mereka berhenti berbuat curang, merampas hak orang lain, dan menindas kaum yang lemah. Dia menceritakan kisah tentang kaum Nabi Nuh yang tenggelam dalam banjir bandang karena menyembah selain Allah. Tentang kaum Nabi Lut yang ditelan bumi karena berbuat dosa besar. Juga tentang kaum-kaum lainnya yang terkena azab karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Madian terus-menerus menyangkal.
7: Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?
4: Padahal engkau salah satu dari kami. Tapi mengapa selalu saja ingin mengatur dan membatasi kami?
0: Pertanyaan-pertanyaan lain muncul silih berganti. Dan lama-kelamaan berubah menjadi hinaan.
7: Sesungguhnya, engkau adalah orang yang lemah dan tidak berkuasa. Jika bukan karena keluargamu, kami pasti akan mengusirmu.
0: Bukan hanya mengancam, mereka juga menentang Nabi Syuaib untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah.
4: Di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa belum datang juga?
0: Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya Tuhan kami, berilah keputusan kepada kami dan kaum kami dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Syuaib. Allah berfirman agar Nabi Syuaib pergi dari kota bersama para pengikutnya. Karena azab dari Allah akan segera datang menghampiri kaum Madian. Kaum Madian merasa gembira melihat Nabi Syuaib pergi, meninggalkan kota mereka.
7: Akhirnya dia pergi.
4: Itu membuktikan bahwa semua yang dikatakannya tidak benar. Tidak mungkin ada bencana yang datang selama kita masih menyembah Tuan Aikah.
0: Mereka pun bergembira merayakan kemenangan itu. Namun, mereka semua tidak mengetahui bahwa azab yang perih telah menunggu. Allah menurunkan udara yang sangat panas. Danau dan sungai mengering dalam sekejap. Sumur pun sudah tidak berair lagi. Perlahan-lahan, tanah pertanian mengering dan gagal panen terjadi di mana-mana. Ternak-ternak pun mati.
4: Kapan hujan akan turun? Aku sungguh tidak tahan lagi. Panas ini sungguh menyiksa.
0: Tidak lama kemudian, awan hitam menggulung menutupi langit. Orang-orang pun berhamburan menuju keluar rumah.
4: Hore! Akhirnya hujan akan turun!
8: Sejuknya, awan ini akan menyelamatkan kita.
0: Begitulah mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan hujan. Api yang sangat panas jatuh dari awan hitam tersebut, mengenai orang-orang yang berkerumun di bawahnya. Gumpalan api itu sangat panas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Semua orang berteriak meminta pertolongan. Mereka berlari ke segala arah untuk mencari tempat berlindung. Namun, tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Suara gemuruh yang sangat keras terdengar seperti ribuan guntur. Tiba-tiba saja, tanah bergetar dan berguncang dengan dahsyat. Sungguh bencana yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka yang selalu berbuat curang, menentang Nabi Allah dan ingkar terhadap Allah, tertimbun untuk selamanya. Itulah hukuman dari Allah untuk kaum Madian.

102,2 FM.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titi Nandini. Universitas Bumigora bersama komunitas Asenta Pena mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis potensi lokal melalui narasi seni media. Program tersebut dilaksanakan melalui hibah Program Inovasi Seni Nusantara atau PISN dengan tema Akselerasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata melalui Narasi Seni Media. Program pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan komunitas Asenta Pena yang diketuai oleh Dewi Puspita Ningsih. Sebanyak 10 anggota termasuk mahasiswa terlibat aktif dalam berbagai tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi, diskusi, pelatihan, hingga praktek pengembangan narasi dan karya seni media. Teman Pro 2, perubahan Desa Gapuk seiring rencana pembangunan Kampus 3 UIN Mataram tidak hanya menyangkut pertumbuhan ekonomi. Perubahan pola komunikasi masyarakat juga menjadi perhatian, terutama ketika arus informasi digital semakin sulit dibatasi. Anggota tim pengabdian UIN Mataram, Gemuh Surya Wahyudi MA, mengatakan perubahan sosial yang muncul setelah pembangunan kampus perlu diantisipasi melalui peningkatan kecakapan digital masyarakat. Menurutnya, Gapuk selama ini memiliki karakter masyarakat yang cukup agraris. Namun, kehadiran kampus nantinya akan membawa aktivitas baru seperti kos-kosan, tempat makan, dan berbagai usaha yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 104,2
0: FM. Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Kita hadir lagi nih pastinya di Spada. Ada aku dan Pro 2 loh. Ada Dini hadir lagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Hari Sabtu sekarang, udah weekend aja, 22 Agustus 2026. Wow, banyak banget sih keseruan-keseruan hari ini yang kayaknya bakalan kamu jalani secara ini udah weekend aja nih. Jadi untuk teman Pro 2 yang benar-benar sudah merencanakan weekend kali ini untuk seru-seruan bareng teman-teman kamu, mungkin Pro 2 akan menemani kamu tentunya dengan single-single yang seru banget, dengan informasi-informasi yang pastinya bisa bikin kamu terus semangat. Nah, biar makin semangat, yuk kita simak dulu single yang satu ini teman Pro 2. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Kadang-kadang mau serius, kadang-kadang mau bercanda-bercanda aja. Semuanya tergantung ya teman Pro 2. Tapi semoga aja pagi hari ini serius ya, mau bangun pagi terus olahraga gitu. Dan pas olahraganya fun-fun aja sambil bercanda-bercanda gitu. Apalagi kamu ngajak teman. Nah, kamu tipe yang olahraga itu senangnya bareng teman-teman rame-rame gitu ya, atau ikutan komunitas tertentu, atau sendiri-sendiri aja deh gitu, kayak menikmati suasana alam sambil lari, jogging ataupun yoga. Jadi maunya sendiri doang gitu, gak perlu ditemenin. Wah, jadi emang ada dua tipe sih. Tapi ada juga yang orang yang dua-duanya bisa gitu. Mau rame-rame, oke okay. Mau sendiri juga oke banget. Wah, ini emang hobi olahraga kayaknya. So, teman Pro 2, buat kamu yang udah bangun, ayo semangat ya untuk memulai hari yang baru ini, tentunya dengan kegiatan positif, salah satunya olahraga.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: info cuaca hari ini.
1: Penasaran gak sih cuaca hari ini seperti apa, teman Pro 2? Oke, kita langsung cek-cek aja ya. Untuk edisi hari ini, teman Pro 2, di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Hari ini bakalan cerah dengan suhu udara 21 derajat Celcius, kelembapan udara 87%, kecepatan angin 5,6 km per jam arah angin timur. Nah, kita lihat dulu nih apakah bakalan cerah sepanjang hari. Ternyata sempat akan berawan nanti di siang hari ya, teman Pro 2. Cerah berawan juga lah gitu dengan suhu udara kisaran 30 hingga 31 derajat Celcius ya. Kemudian sore hari masih cerah berawan juga. Jadi enggak terlalu panas dong ya hari ini ya. Dan malam harinya itu sama cerah berawan juga. Jadi teman Pro 2 yang punya aktivitas-aktivitas seru di weekend kali ini, semoga aktivitasnya berjalan dengan baik. Pastikan untuk kamu stay tune terus juga ya bersama Pro 2 di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini bisa menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah. Aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Spada!
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

104,2 FM Teman Pro 2. Wow, selamat pagi. Semoga semangatnya luar biasa ya untuk edisi hari ini. Dan ya, Teman Pro 2 yang kayaknya punya rencananya itu sih ya, dari kemarin-kemarin bareng teman-teman mau sepedahan, tapi entah kenapa gak jadi gitu. Tiba-tiba aja mager ya buat yang libur hari ini. Karena ada yang libur pasti ya, karena sekolahnya 5 hari doang, full day school. Tapi ada yang half day gitu, jadi hari Sabtu harus tetap masuk sekolah. Nah, untuk yang mau masuk sekolah diucapin hati-hati aja ya, semangatnya harus tetap dijaga. Terus boleh kalau misalnya kamu mau sarapan dulu, ya boleh banget. Yang penting semangatnya jangan kendor. Teman Pro 2, Dini masih bakalan nemenin kamu dengan informasi-informasi yang wah seru dan banyak banget nih tentunya. Semoga Teman Pro 2 yang memang kayaknya hari ini itu pengen melawan dunia, cie, kayak lagu dong. Iya, ini lagunya Iqbal Ramadan alias Bale. Dia kan punya film baru ya, judulnya Operasi Pesta Copet. Wah, Iqbal yang dari image Dilan tuh ya berubah jadi seorang pencopet loh Teman Pro 2 di film ini. Tapi kayaknya seru ya, beda-beda karakter, terus juga dia mau explore gitu bakat actingnya juga ya kan. Jadi kayaknya kita dengerin dia nyanyi dulu deh dengan single yang satu ini, original soundtrack dari film Operasi Pesta Copet. Teman Pro 2 Bale membuktikan kalau dia tetap akan eksis dan terus akan berkarya sebagai salah satu aktor ya, aktor muda berbakat dan juga sekaligus dia penyanyi juga gitu. Dan dia merambah ke dunia produser film juga. Wow, keren banget Bale. Oh. What? Got.

0: Ya. Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

104,2 FM teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ngerasa lebih fokus dan produktif ya pas malam hari tuh, ternyata emang normal-normal aja sih. Makanya pagi ini rasanya ngantuk ya. Tapi tiap orang itu punya waktu fokusnya masing-masing. Ada yang otaknya lebih on pas pagi nih kayak sekarang, ada juga yang baru dapat feel kerja itu justru pas malam hari gitu. Entah kenapa, suasana malam itu mungkin lebih tenang dan minim gangguan juga. Itu bisa bikin kamu lebih gampang fokus dan menyelesaikan kerjaan. Tapi ingat ya, produktif malam hari itu bukan berarti harus begadang sampai pagi gitu. Itu namanya produktif di hari. Jadi tubuh tetap butuh tidur minimal 7 jam supaya otak itu bisa kerja dengan baik keesokan harinya ya. Dan kalau malam memang jadi waktu paling produktif buat kamu, coba pakai buat kerjaan yang butuh fokus tapi tetap memberikan batas waktu gitu. Dan jangan sampai kerjaan beres tapi besoknya malah ngantuk dan udah gitu kamu juga jadi susah berkonsentrasi ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Hey teman Bro 2, Dini masih nemenin kamu ya. So teman Bro 2, untuk kamu yang kayaknya pagi hari ini itu lagi chatting-chattingan sama teman, terus senangnya itu kan ngirim-ngirim kayak stikers gitu kalau di chat-chat WhatsApp ya kan, atau mungkin emoji. Kamu tau gak sih, ternyata emoji menangis itu sekarang menjadi bahasa favorit para Gen Z. Nah, untuk kamu yang Gen Z ngerasa gak sih katanya emoji nangis ini paling banyak dipakai di dunia gitu. Dan dalam data Gboard ya, emoji loudly crying face namanya menjadi salah satu emoji paling populer selama bertahun-tahun ini. Jadi gak cuma untuk menangis ya, tapi emoji ini sekarang udah punya arti yang berbeda gitu. Kayak artinya tuh lucu banget gitu, atau aku gak kuat, atau terharu, sampai hidup kenapa begini, kayak gitu kali ya. So semoga aja teman Bro 2 yang pastinya kayak seneng gitu war-war emoji sama teman ketika chatting, atau seneng war emoji, atau juga war-war apa ya, kayak war stickers gitu, bisa lah ya menambah stiker-stiker kamu dengan emoji menangis juga gitu jadi favorit kamu. Atau mungkin kamu sebaliknya, emoji tertawa ya favoritnya. Setiap orang mungkin punya berbeda-beda nih emoji-emoji favoritnya.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

pengalaman berdua untuk kamu yang ngefans banget sama Blackpink ya, terus kemarin udah ikutan kayak 10 tahunnya Blackpink gitu ya, ikutan merayakan sama Jennie, Rose, Lisa dan juga Jisoo ya, teman berdua yang memang katanya sih agak awkward mereka itu. Kok bisa? Ya mungkin karena jarang ketemu, sekarang masing-masing sibuk gitu kan, bersolo karir lah dengan kesibukan sendiri-sendiri lah. Dan pastinya salah satunya juga untuk si Jennie. Jennie ini emang luar biasa sibuknya karena dia baru selesai konser-konser di festival-festival gitu. Dan gak di Korea ya, tapi di Amerika gitu. Keliling dunia lah dia, teman berdua. Nah, setelah melepas single Less Than A Lover, sekarang Jennie mengumumkan EP barunya yang berjudul Fallen Angel. Wow, Jennie, kamu benar-benar sangat produktif. Dan Fallen Angel ini rilis nantinya di 28 Agustus ya. Diumumkan oleh agensinya sendiri, Odd Atelier ya, lewat unggahan di media sosialnya gitu. Ada teasernya juga, Jennie yang selalu cantik ya. Dan menurut agensinya ini, EP ini lahir dari tempat yang sangat personal dengan ekspresi dirinya yang paling jujur dari seorang Jennie. Dan proyek ini berisi 3 lagu termasuk track utama ya. Ada selain Less Than A Lover, ada Fallen Angel, ada juga Heaven yang memang kita bakalan tunggu-tunggu rilisannya. Oke, teman berdua, nanti Dini juga bakalan masih nemenin kamu ya. Jadi untuk kamu yang lagi sibuknya luar biasa pagi hari ini, mungkin sibuk kayak Jennie, like Jennie. Itu judul lagunya Jennie ya, teman berdua, yang rilis di bulan Maret tahun lalu. Come on, it's gonna be fucking hard.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome.